jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanang Perompat masih bertemu dengan Ulun Kian tentunya, Surambi Benua di segmen kedua tentunya lah. Dan Sanak, di segmen kedua kali ini Ulun tetap akan memberikan informasi tentunya gesan buan pian semuaan. Bilanya tadi di segmen pertama tentang desa wisata atau desa adat yang ada di Indonesia, nah di segmen kedua ini Ulun akan memberikan informasi seputar tradisi menyambut tamu unik yang ada di Indonesia. Dan Sanak Perompat, Ulun akan menyampaikan beritanya setelah mendendangkan beberapa musik Banjar tentunya di pagi hari ini yang bisa menemani Bubuan Pian semuanyaan. Setelah tadi selama 1 jam kebelakang Bubuan Pian sudah dikawani dengan musik-musik Banjar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dan Sanak. Habis ini Ulun akan kembali dengan informasi mengenai tradisi menyambut tamu yang unik yang ada di Indonesia.

0: lagi banyak nyamuk di luar.
1: Emang kenapa kalau ada nyamuk?
0: Nanti Hani digigit nyamuk.
1: Ya, padahal mau main di luar.
2: Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si habis tuh, sakit kan dia?
1: Sakit apa ya?
2: Kena DBD.
1: DBD itu apa ya?
2: DBD itu demam berdarah.
1: Hani takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih.
3: Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk.
2: Jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih.
1: Iya, kita bersih-bersih.
3: Jangan lupa jaga kebersihan. Dan ingat 3M+.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal.

Dan Sanak Perempat masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya Surabi Banua segmen kedua. Kita membahas tentang tradisi sambut tamu yang ada di Indonesia. Dan tentunya tradisi ini adalah tradisi yang unik. Ada juga yang bahkan ekstrim Dan Sanak Perempat. Kita mulai dulu dari yang pertama langsung saja. Yang pertama ini ada tradisi potong patan ngarannya lah. Jadi suku Dayak Ngaju yang mendiami Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah ini berisi tradisi unik gesan menyambut tamu. Dalam upacara ini tamu-tamu yang datang diminta memotong sebilah bambu hijau memakai sebilah pedang tradisional atau mandau ngarannya. Upacara pemotongan ini akan diiringi musik tradisional dan tradisi potong patan ini merupakan upacara adat yang masih lestari dari zaman nenek moyang suku Dayak Ngaju sampai wayah ini masih dilaksanakan. Upacara adat ini terus dilangsungkan, warga Dayak Ngaju percaya. Upacara ini adalah simbol menolak terjadinya hal buruk gesan tamu dan penduduk setempat. Jadi pertama ada potong patan tentunya dari suku Dayak Ngaju. Kemudian yang kedua yaitu adalah tari pendet. Nah jadi memang sudah kada mengasingkan lagi ya, kalau tari-tarian itu juga selain daripada diperuntukkan untuk pertunjukan, tapi juga diperuntukkan untuk menyambut tamu. Contohnya adalah tari pendet. Tari pendet asal Bali ini dikenal sebagai salah satu tarian populer di Indonesia maupun mancanegara loh. Nah, tarian ini biasanya ditampilkan gesan penyambutan tamu-tamu yang datang ke Pulau Dewata, baik gesan berlibur maupun ada pekerjaan atau perjalanan dinas. Sebelum dikenal sebagai salah satu tari penyambutan, pada hakikatnya tari pendet ini adalah bentuk ritual pemujaan umat Hindu di Bali, dan tari ini merupakan simbolisasi turunnya dewa-dewi Hindu ke alam dunia manusia. Masih ada dua lagi Dang Sanak Perempat yang akan Ulun sampaikan tradisi sambut tamu unik yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di Surabi Banua sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: watching.
1: Halo, halo, kembali Dang Sanak. Masih bersama Lawan Ulun Kian di Surambi Banua segmen kedua. Tentunya kita masih membahas mengenai tradisi sambut tamu unik yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan kembali setelah tadi ada dua tradisi sambut tamu ya. Ada potong patan, kemudian ada tari pendet, dan yang ketiga adalah hengedo. Semoga bujur nih sebutannya ya, hengedo. Jadi masyarakat di Pulau Sumba, Sabu dan Rote ini bisi tradisi unik gasan menyambut tamu bubuhannya. Tradisi ini dikenal sebagai hengedo. Kenapa unik? Karena tamu yang datang di wilayah ini akan mencium hidung perwakilan warga setempat. Nah, lo, cara melakukan hengedo ini mudah dan senang. Tamu dan sang penyambut hanya menyentuhkan hidungnya satu sama lain dengan hidung masing-masing. Nah, tradisi ini melambangkan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dan tradisi ini juga berupaya membina persaudaraan antara tamu dan warga sekitar. Oleh karena itu, bila bubuan pian mungkin berkunjung ke Pulau Sumba, Sabu dan Rote, dan disambut dengan menempelkan hidung satu sama lain, itu bukan hal yang aneh ya, tapi itu merupakan sebuah tradisi mereka dalam menghargai dan juga membina persaudaraan antara tamu dan warga sekitar. Dicatat, namanya adalah hengedo. Kemudian yang berikutnya Dang Sanak Perompat yaitu adalah bakar batu. Nah, ini jujur ulun hanya pertama kali mengenal yang namanya bakar batu. Ini adalah tradisi menyambut tamu ya. Jadi masyarakat suku Dani di Papua beisi cara nang unik dalam menyambut tamu. Bebuhannya itu akan menggelar upacara bakar batu, dan tradisi ini adalah memasak babi di dalam lubang menggunakan batu-batuan. Jadi babi yang akan dimasak harus diburu dengan panah karena boleh memakai cara lain. Babi hasil olahan nantinya akan disantap bersama. Nah, bila ada tamu beragama muslim atau tidak makan babi, maka bebuhannya itu hanya menyaksikan ritual masak cara tradisional. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Karena warga Dani percaya ritual bakar batu ini adalah tali penyambung silaturahmi. Demikian Dang Sanak, ada 4 tradisi dalam menyambut tamu yang ada di Indonesia. Ada bakar batu ya. Terus kemudian tadi ada hengedo, ada tari pendet, dan juga ada yang ngarannya potong patan. Habis ini jangan kemana-mana karena masih bersama dengan Ulun Kian. Ulun akan menyampaikan berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan, tentunya dalam musik dan juga informasi dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih bisian waktu 1 jam lebih sedikit. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Kehidupan seraba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Dan sekarang kita sudah berada di musik dan juga informasi, di mana sesuai janji Ulun tadi, Ulun akan memberiakan informasi atau berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan. Berita pertama yang akan Ulun sampaikan, Dang Sanak Perempat, seorang pemotor ini tewas di Liang Anggang Banjarbaru dibonceng sang suami. Seorang wanita pengendara motor tewas dalam kecelakaan di Jalan Ahmad Yani kilometer 17 tepat depan SPBU Liang Anggang Kabupaten Banjar pada Sabtu malam kemarin. Dan diketahui seorang wanita ini dibonceng oleh suaminya Dang Sanaklah, dan dari kartu identitas diketahui suami berinisial AW 44 tahun warga Banjarmasin Selatan. Menurut keterangan relawan di lokasi, pasangan tersebut melintas di Beringin.

0: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
1: Nah, pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Waihini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Uan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala, banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir? Menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Dan jangan membangun rumah di bantaran

Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, berita berikutnya yang akan Lulun sampaikan dan sanak perempat ya yang ada di wilayah Kalimantan Selatan tentunya. Berbagai metode dan sanak ini sudah dilakukan petugas dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jenis lahan gambut yang mana terbakar ini mola api kada mudah gasan dipadamkan dan sanak perempat ya. Dan pembakaran jenis lahan ini sampai ke bawah permukaan tanah yang tidak terlihat di permukaan, inilah yang menyebabkan kendala api yang tidak mudah gasan dipadamkan. Salah satu metode yang digunakan petugas gabungan dan sanak perempat yaitu adalah menyuntikkan air bertekanan ke dalam tanah gambut agar bara api ini bisa benar-benar padam. Selain itu, baru-baru ini petugas dari kepolisian daerah Polda Kalimantan Selatan menggunakan berbagai metode lain gasan melakukan pemadaman karhutla. Seperti pada pemadaman karhutla di kawasan Guntung Damar, Jalan Bandara Baru, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru belum lama ini tadi, petugas terlihat mencampurkan bahan kimia Hartindo AF31 yang mana berbentuk serbuk yang dilarutkan ke dalam bioflok berisi air gasan pemadaman karhutla. Diketahui AF31 ini berfungsi membuat jalur sekat guna memutus perambatan api agar kada meluas atau mencegah api muncul kembali setelah sempat padam. Selain serbuk kimia itu, Polda Kalsel juga sempat menggunakan bahan tepung dalam proses pemadaman karhutla di Banjarbaru sebagai upaya mencari alternatif pemadaman yang lebih efektif. Kapolda Kalsel Irjen Pol Roshanto Yuda Hermawan mengatakan penggunaan tepung ini merupakan bentuk upaya kepolisian dalam membantu pemadaman karhutla secara efektif.

terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

Bangsa nomor 4, waktu sudah menunjukkan pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sana Ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor Ulun dari mulai jam 5 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di lain waktu, Dangsana Pro 4. Sampai di sini terlebih dahulu kita bertemu. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun tentunya. Ada Eli yang akan mengawani Bubun Pian Semunyan sampai jam 3 sore atau jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Sampai berjumpa di kemudian hari, Dangsana Pro 4. Ulun tutup sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habis perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Eli. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan lawan UPTD Puskesmas Awayan memperkuat deteksi dini tuberkulosis di kawasan pedesaan. Langkah penjangkauan nang itu diwujudakan melalui cek kesehatan gratis. Wan juga tracing TB gasan warga desa Nungka, Kecamatan Awayan. Program edukasi wan penanganan kesehatan merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Kegiatan difokuskan gasan memutus rantai penularan penyakit sekaligus mendeteksi faktor risiko kesehatan masyarakat sejak dini. Pengelola program tuberkulosis Dinas Kesehatan Balangan Utami Setianingsih memadahkan target pelaksanaan penjangkauan disebar pada 31 lokus. Setiap lokus menyasar 100 peserta sehingga total sasaran mencapai 3.100 orang di seluruh wilayah Balangan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, baik pendengar dan sanak perempat, terima kasih Anda masih bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk pagi hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, selamat menikmati suasana hari Minggunya hari ini 30 Agustus 2026 ya, baik yang tengah berlibur ataupun yang masih dengan segala aktivitasnya. Semoga terhibur bersama di Prompat FM.

Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada matan Bahari.

Baik pendengar dan sanang Pro 4, satu informasi yang kami hadirkan melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini. Ada 28 set meja dan kursi disalurkan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar untuk SD Negeri Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Bantuan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran sekaligus mendukung kenyamanan peserta didik di ruang kelas. Dan untuk penyaluran mebel sekolah ini pendengar menjadi salah satu upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam upaya mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Disampaikan oleh Kepala SD Negeri Lok Baintan, Sahrudin, bahwa bantuan disambut baik, ketersediaan meja dan kursi yang memadai itu bisa membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif bagi para peserta.

Kamu di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Upaya menurunkan resiko kesakitan dan kematian ibu terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu langkah inovatif yang dikembangkan adalah gerakan masyarakat peduli ibu hamil resiko tinggi. Nang merupakan sebuah gerakan melibatkan tenaga kesehatan, kader keluarga, wan masyarakat dalam mendeteksi wan juga mendampingi ibu hamil nang memiliki faktor resiko. Kehamilan resiko tinggi merupakan kondisi nang memerlukan perhatian lebih karena kawa meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada ibu maupun bayi. Disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Primer Wan Komunitas Nudiana Citra Dewi, faktor resiko nang itu diantaranya tekanan darah tinggi, anemia, kekurangan energi kronis, usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, riwayat penyakit tertentu, riwayat komplikasi kehamilan dan persalinan maupun faktor lainnya. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Baik pendengar, Nasanak Pro 4, kami masih berbagi informasi untuk Anda terkait dengan kabut asap yang nampaknya kembali mengganggu aktivitas warga di sejumlah ruas jalan, tepatnya di Kabupaten Barito Kuala. Bahkan untuk jarak pandang pengendara ini terbatas pendengar, hingga sejumlah kendaraan memilih menghentikan perjalanan untuk sejenak. Sebagaimana yang terjadi di ruas jalan Jenderal Sudirman menuju kawasan perkantoran Marabahan. Disampaikan oleh salah satu relawan di Marabahan bahwa kabut asap mulai menyelimuti kawasan sekitar jam 6 hingga jam 8 waktu Indonesia Tengah. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kondisi yang ada dinilai membahayakan pengguna jalan karena jarak pandang sangat pendek.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

Candi adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: sekilas tentang Tandilaras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yaitu pertama Tandilaras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di museum dan Lambung Mangkurat, dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi, di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas alang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertirtaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini, juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pembalutan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampung Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lape arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang sebutan pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa karena mungkin cari modelnya. Ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Gimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat, sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan area yang agak bergeser.
0: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Perempat bersama Eli. Kepedulian terhadap para relawan pemadam kebakaran yang berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin mendapat dukungan dari perusahaan kontraktor pertambangan batu bara. Kali ini bantuan berupa 12.600 butir hintalu ayam dan juga 1 dus masker disalurkan gasan mendukung kebutuhan para relawan yang berada di lapangan. Bantuan yang itu diserahkan di Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Tapin, Jalan Impres Daerah Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lopaikat, Kabupaten Tapin. Bantuan diserahkan Wahyu Nendra Krisna Putra. Gasan salah seorang relawan BPK nang mewakili. Selain hintalu ayam, bantuan masker juga menjadi bagian penting dalam dukungan gasan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Para relawan harus berhadapan dengan kondisi lapangan nang penuh asap ketika melakukan pemadaman. Demikian kabar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

Masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat, tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli, Putra Wan Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2026, kada hanya membawa gelar sebagai pemenang. Mereka diharapkan UMPAT mengambil peran dalam memperkenalkan potensi pariwisata Banua, termasuk Geopark Meratus nang berstatus UNESCO Global Geopark. Pesanang itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman, wayah membuka Grand Final Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2026. Gelar Duta Pariwisata merupakan tugas nang harus dijalankan setelah proses pemilihan berakhir. Para finalis juga diharapkan tetap berkontribusi terlepas dari hasil nang mereka raih dalam ajang nang itu. Tugas itu mencakup memperkenalkan destinasi, budaya, dan juga produk ekonomi kreatif Kalimantan Selatan gasan masyarakat nang lebih luas, bahkan sampai kancah internasional. Para duta juga diminta memanfaatkan ruang digital secara cerdas sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku pariwisata maupun ekonomi kreatif. Demikian Habar Pro 4, Kulon Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sampai saat ini Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran Pro 4, pendengar juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hari ini. Semoga suasana istirahatnya penuh bahagia ya. Di hari libur hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, ada yang baru sampai di rumah setelah tadi mungkin menghadiri undangan atau ada acara keluarga lainnya, termasuk juga mungkin rencana-rencana nasana perobat yang sudah sejak lama hari ini bisa terlaksana ya, termasuk juga yang hari ini tengah menikmati waktu liburnya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Destinasi wisata di sejumlah tempat cukup banyak tersebar di Kalimantan Selatan menawarkan keindahan alam, baik pantai, pegunungan, atau juga destinasi wisata lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk berlibur, baik untuk Anda bersama rekan-rekan ataupun juga bersama keluarga. Sementara kami juga masih terus berbagi informasi untuk Dasar Perempat melengkapi lagu-lagu dari berbagai daerah yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Ya, salah satunya pendengar ini adalah berbagai metode yang dilakukan oleh petugas dalam upaya pemadaman karhutla khususnya di Kota Banjarbaru. Untuk jenis lahan gambut yang terbakar membuat api itu memang tidak mudah dipadamkan ya, karena pembakaran di jenis lahan seperti ini sampai ke bawah permukaan tanah yang tidak terlihat di permukaan pendengar. Maka salah satu metode yang digunakan petugas gabungan yakni menyuntikkan air bertekanan ke dalam tanah gambut supaya bara api itu benar-benar padam. Selain itu, yang terbaru pendengar, petugas dari Polda Kalimantan Selatan menggunakan berbagai metode lain untuk melakukan pemadaman karhutla seperti yang dilakukan di kawasan Guntung Damar, Jalan Bandara Baru, Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Petugas mencampurkan bahan kimia Hartindo berbentuk serbuk yang dilarutkan ke kolam bioflok berisi air untuk kemudian digunakan sebagai pemadaman karhutla. Diketahui AF31 ini berfungsi membuat jalur sekat guna memutus perambatan api supaya tidak meluas atau mencegah api muncul kembali setelah sempat

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku

sudah di menit ke 26 jam 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari mengeluarkan kebijakan pembelajaran online bagi mahasiswa di kampus 2 di Guntung Manggis, Landasan UIN Kota Banjarbaru. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mengkhawatirkan. Rektor UIN Antasari, Profesor Nida Mufidah menyampaikan, kuliah online bagi mahasiswa di kampus 2 bakal diterapkan selama 2 minggu sejak tanggal 3 hingga 17 September 2026. Kebijakan ini berlaku bagi program studi yang ada di kampus 2, yaitu Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi pendengar, untuk kebijakan selanjutnya, Rektorat akan mempertimbangkan dengan melihat kondisi yang ada. Sementara itu, untuk mahasiswa UIN Antasari di Kampus 1 Banjarmasin, pembelajaran tetap dilaksanakan di dalam kampus atau offline.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ma'ailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang lah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi yang dipakai nih lah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
2: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina tilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat, supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

menjadi teman Anda untuk menikmati suasana hari libur hari ini. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar, kita jelang jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tabalong membagikan 91.100 masker gratis gasan pengguna jalan di 6 lokasi sebagai antisipasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Haji Ahmad Baihaki, memadahkan masker nang dibagiakan mencakup 22.500 lembar dari Dinas Kesehatan setempat dan 68.600 masker tersebar di 18 puskesmas. Masing-masing di sekitar Masjid Asar Siratul Mustaqim Tanjung, Simpang 4 Sulingan, Lampu Merah Polres, Tugu Mapuun, Pasar Mapuun, dan kawasan Pendopo Bersinar Pembataan, pembagian masker gratis sekitar Masjid Tanjung sebelumnya dipimpin oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Nurifani lawan jajaran Dinas Kesehatan setempat, Forkopimda, Wajua Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk anggota Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tabalong, Pramuka, jajaran puskesmas lawan pengamanan oleh Satlantas Polres Tabalong. Bupati Tabalong memadahkan bantuan masker gratis nang ini adalah upaya preventif terhadap dampak kabut asap dan meminta masyarakat kawa mendukung upaya pencegahan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro4, Anda yang masih terus bersama kami di 87,7 FM, program 4 Suara Budaya Banjar. Kami lanjutkan untuk menemani Anda di suasana hari libur hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Kalau tadi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah, maka 1 jam ke depan, tepatnya sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah, ruang dengar Anda akan kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Untuk informasi lainnya, akan kami sertakan juga. Sementara selamat siang juga untuk Nasana Pro4 yang baru mendengarkan siaran Pro4 yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kita dengarkan lagi, kali ini ada Suara Endah.

dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus

karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan 100 karya W.R.H.S. Gudang dari RRI

dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan siang hari ini pendengar. Kami juga melengkapi dengan beberapa informasi

secara langsung kepada korban terdampak, yakni Ibu Aina, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, dan ini adalah pemberian dukungan moral pasca bencana. Pendengar, Bupati juga menyampaikan doa sekaligus rasa prihatin mendalam atas musibah yang dialami warga. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat yang menghadapi masa-masa sulit akibat bencana, khususnya di wilayah Hulu Sungai Utara. Komitmen pemerintah ini yang selalu tanggap terhadap kondisi warga yang membutuhkan, jadi salah satunya diwujudkan dalam bentuk dukungan moral pasca bencana. Dan pendengar, siang hari ini masih kita lanjutkan kembali.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Miluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Pakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak penganut agama Karingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan pakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual Aruh Pakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.

0: ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing. Dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu, serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam beruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, keduanya tidak dihadirkan. Beruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
2: Asing apa ibu? Bandingnya mata itu lihat maka ondak
0: setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
3: Jangan

penghulu adat yang merangkap sebagai belian akan bermamang sambil bertandik di depan kedua penganten dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

lagu-lagu yang kita dengarkan di kesempatan siang hari ini sudah mengantar kita di menit ke-55 jam 14 waktu Indonesia Tengah. Kami berharap untuk lagu-lagu yang kami hadirkan dan juga informasi yang kami sertakan siang hari ini bisa menemani suasana hari libur Anda. Hari ini tepatnya Minggu 30 Agustus 2026, mau September aja kesebutnya dari tadi. Belum ya. Selanjutnya akan ada rekan saya Helda yang menemani Dansana Perempat sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli, mohon pamit, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

rapat bersama Ulun Helda, tim gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca terik melanda Kabupaten Banjar. Langkah ini dilakukan gagasan mengantisipasi munculnya titik api sekaligus mengurangi resiko kabut asap selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memantau kondisi wilayah lawan jua dari posko Karhutla Kecamatan Martapura Barat. Personel dari sejumlah unsur ditempatkan di posko gagasan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran lahan. Posko yang berada di halaman kantor Kecamatan Martapura Barat nah itu melibatkan jajaran BPBD Kabupaten Banjar, lawan juga tim relawan BPBD, unsur TNI, Polri, wilayah hukum Martapura Barat, serta pegawai Kecamatan juga umpat mendukung kegiatan siaga nah itu. Selain menyiagakan personil, tim gabungan mempersiapkan sarana pendukung gasan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran nengkai satu unit mobil pick up yang sudah dimodifikasi gasan membawa tandon banyu berkapasitas nangganal disiapkan di halaman kantor kecamatan. Armada nang itu menjadi salah satu sarana gasan mendukung salah satu unit mobil pick up setelah dimodifikasi untuk membuat tandon air berkapasitas besar disiapkan di halaman kantor kecamatan. Armada nang itu menjadi salah satu sarana gasan mendukung penanganan awal apabila ditemukan titik api di wilayah nang ngali dijangkau kendaraan pemadam berukuran nangganal. Dengan dukungan tandon air portable, petugas diharapkan dapat melakukan respon nang lebih ancap sebelum api meluas. Cuaca nang terik berlangsung dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan potensi vegetasi kering mudah terbakar di wilayah Martapura Barat. Kondisi ini mengulah pemantauan kawasan rawan karhutla perlu dilakukan secara lebih intensif. Kesiapsiagaan itu kada hanya difokuskan pada penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan melalui patroli dan edukasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk menekan potensi munculnya titik api. Demikian kabar perompak pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: sana. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat. Dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 30 Agustus 2026. Tentunya bersama Ulun Helday menemani Pian Sabarataan hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0959 nih, Nang Sanang Perompat. Kita juga live di TikTok Rari Perompat Banjarmasin. Yang mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih, Nang Sanang Perompat. Yang tunggu nanti Ulun carikan lagu-lagunya untuk Pian Sabarataan hari ini. Ulun tunggilah hingga pukul 17 nanti tentunya di Perompat RRI Banjarmasin di edisi hari ini. Kita mau coba terima telepon kita dulu ya, Nang Sanak. Oke, halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Yani Alabiyu.
0: Yani, apa kabarnya Yani?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik saja ya kalau.
1: Harinya si Sian bakabut, kayak apa nih?
0: Iya juga, ay sama aja di sini gini ya juga, kita keluar.
1: Apa tuh di playlistnya lagunya tuh?
0: Lagunya hari ini Sakit Luar Dalam, Mati Rasa, lagu cinta, kerinduan, seperti mati lampu, tercipta seperti untukku. Seperti mati lampu, gara-gara kelihatan bang lah.
1: Karena kelihatan ini gak bakabut.
0: Sama aja, Pian.
1: Salamnya buat Herman, Adli Rasid, Amah, Mama Madan, Mama Inur, Lukman, buat Spirit and Hajin, buat Helde. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rosana Perompat, di belakang Yani kita mau terima di mana nih? Di WhatsApp kita ya, Rosana Perompat, kita mau coba di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Abah Kalbi, kaya apa kabar? Kayak apa udah Pian bakabut juga kah?
2: Oh,
0: malam aja lah.
2: Malam gede deh gue panas
0: aja. Oh, alhamdulillah makanya bakabut udah Pian ya, kalau sehat-sehat kita sabarataan. Jauh lah.
2: Mungkin kira-kira jauh kira-kira jadi ada tanah ya. Karena kabut kabutnya.
0: Alhamdulillah menang itu. Ayo kak, kita bedang rutan aja. Oh iya. Hari ini lagunya ada Sakit Luar Dalam, Mati Rasa, lagu cinta, kerinduan, tercipta untukku, bawa santai, main-main gue. Oke, bawa santai. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya main-main. Kita
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nang Sanang Perompat, kita juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin nih. Sudah banyak yang bergabung ya, Nang Sanang Perompat, di live TikTok kita. Yang mau request lagu di live TikTok itu juga bisa nih, Nang Sanang Perompat. Ada Amah Malam juga, ada Mas Hada, ada Junairah, ada Abdullah 12, ada Gue Damar dan Juku. Oke, kita mau lihat dulu nih, bisa juga lihat request ya, Nang Sanang Perompat. Yang mau request di live TikTok kita juga mau lagu apa, insya Allah nanti Ulun putarkan, Ulun carikan lagu-lagunya. Pokoknya Ama Mesore Helda, aku request apa nih, Gentayangan, salamnya semua anja buat Helda, makasih banyak ya. Oke, Ama Palam, siap, nanti Ulun carikan lagunya lah. Ada juga lawan Mas Hada nih, selamat siang dicantik dari Mas Nopal DR86 Semarang nih. Oke, selamat bergabung dari Semarang di Banjarmasin. Ada juga dari Mar, selamat sore teteh, salam kenal dari Bu Ani Poris Gaga, selamat mengudara. Oke, terima kasih. Dari Junaira, mas sore bisalah lagunya Pertemuan dari Roma Irama. Wassalamualaikum salam, bisa nanti carikan lagunya lah. Siapa lagi nih yang mau gabung, yang mau ujar Ama wadahu asap siang malam. Oke, sama aja mahai. Abdullah 12 request lagu Karindangan, lagunya lagu dangdut hari ini Abdullah, lagu Banjirnya kena jam 5-an. Kita mau terima telepon dulu lah Nang Sanak. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Abang Mihat.
0: Bang Mihat, nah kayak apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Hilda sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi tak paluh nanti pelataran. sampai angin-angin ya Allah.
0: Sampai cari angin-angin, jangan sampai masuk
3: iya,
0: angin lah.
3: Iya, sambil dengan lagu dangdut Akai.
0: Akai, aduh hai.
3: Akai ya, agak gitu. Lagunya dah.
0: Lagunya hari ini, Seki.
3: Lagunya tercipta untukku deh.
0: Ih, tercipta untukku.
3: Bahasa kah?
0: Lain, Roman Ungu featuring... Siapa nih? Featuring Risma Au Au, kan?
3: Au Au.
0: Lain, Risma Au Au, Jar.
3: Bang aja tercipta untukku deh.
0: Oke.
3: Kalau sedangkan lagunya, kalau ya Asrep, Asrep ada juga yang tercipta untukku tuh.
0: Oh, hampir dengan versi Asrep kah?
3: Iya, Asrep, Jar.
0: Oke, kita mencarikan lah.
3: Ya, bener.
4: Tercipta untukku, ku lahir pun untukku.
0: Mai hanyut ulun, hai.
3: Kamu ada hanyut tak? Kamu mai begitu lah.
0: Ada sungai lauk.
3: Sungai lauk. Aneh itu dah, jangan lah.
0: Oke, Asrep lah.
3: Ya.
0: Siap.
3: Ya, salam kenal lagu. Tapi lagunya kan Udin kan.
0: Oke.
3: Buat Amma di Palam, Yani, Alebio, buat Abah Kalbi, Bang Ali, Pepri di Sungai Andai, buat Yanti, buat Mama Madan, siapa lagi lah? Buat Hakim, buat Mawardi, Bang Ali di Alalo, Haji dan Iba, ya semuanya juga enak.
0: Ah, Bang Mihat.
3: Apa?
0: Ujar Amah, Rabah, Waluh. Ya, Mai, Rabah, Waluh, Hajar Engga.
3: Dasar Rabah, Mama mau kemarau. Bangkang baik untuk tanahnya. Bangkang panahnya, tak jadi Rabah.
0: Iya, Mai, Rabah, Wanasan.
3: Apalagi nuk kasar ibu aja Rabah, Bang, Walunya. Kalau di diri ya kan Rabah.
0: Mayu.
3: Ya, itu aja, Tanah. Salam sehat aja buat Tanah.
0: Iya.
3: Buat Helda atau yang berbeja, selalu banyak gejeginya. Mudahan lakas.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, dong sana di belakang Bang Mihat ya. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih, dong sana. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau lagi para jendela nah.
0: Jendela mana? Kiri kanan.
5: Ini kayaknya di kanan Bang lah.
0: Kayaknya kanan lah. Oke, hati-hati kalau mukur.
5: Nah, kamu nih muka itu kelihatan nih deh.
0: Emang di mana? Diga.
5: Di muka ada asapnya.
0: Oh, di muka ada asapnya. Oke. Cari nanti bersih kita lah. Mendoakan sehat kita seberataan.
5: Amin.
0: Amin. Lagunya sore hari ini.
5: Sehat loh, anak-anak.
0: Alhamdulillah sehat. Kita harus diriku sehat di sini. Kita harus sehat seberataan ya, kalau kuat-kuat seberataan, sehat-sehat seberataan.
5: Jujur benar ya. Asal jangan makan, jangan ditinggal deh.
0: Ah, tuh jangan ditinggal ya kada. Energi jadi kita.
5: Kita makan dua piring.
0: Makan sendok dua piring ya kalau.
5: Tapi aku jarang makan pakai sendok atau pakai tangan cuma deh.
0: Yang penting makan.
5: Pakai kobokan tuh aja nak.
0: Ya, yang penting ya, makan ya. Kita. Jangan karena makan. Karena ya, lapar. Lagunya hari ini sakit luar dalam, mati rasa, lagu cinta, kerinduan, main-main gue, slow, darah muda, so sweet, sik asik, ditikam asmara, jangan lama-lama, sempurnakan cinta, teman makan teman, munafik. Nah, tega, cek nah, satu.
5: Teman-teman tiap ada.
0: Lolita, kita udah ngarahkan kan kayak apa lagunya.
5: Hanya okay. Teman-teman tuh ya lo.
0: Jangan sampai tuh.
5: Betul itu jirap mandir.

0: lagi mama bongkar sila.
1: Belum.
0: Dihadangi anaknya anak.
1: Dihadangi anaknya. Engge, ma, anak pin mah hadangi.
0: Eh, anak lagi panasan lah.
1: Bau angin.
0: Ya, apa kabar? Perjanjian dia lah.
1: Ayo ha, oke.
0: Ini bertanda ada nah.
1: Sabar ataan, siap.
0: Ini salam kepak bertanya lah yang udah masuk ya lah. Udah banyak umur bertanya lah.
1: Amin.
0: Ya, mak, anda berdoa dulu lah, terus lah.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Rosa nomor 4, kita juga masih. Nah, sudah ada mamanya. Sore Helda, sore Herman, Jarnah, mamanya sudah ada hadir ya. Kalau kita mau terima telepon dulu lah. Halo, ayo goyang.
2: Goyang, Mbak.
1: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Pendatang baru ini udah.
1: Pendatang baru dengan siapa di mana?
2: Mas Wawan.
1: Mas Wawan di mana?
2: Di Jorong Transpatrator.
1: Jorong, kayak apa kabarnya Jorong hari ini?
2: Alhamdulillah panas.
1: Untung pian bisi sumur, ulun kare bisi sumur.
2: Jadi saya setengah jam pagi saya nanti siang tangga malamnya saya tangga. Bagi-bagi air.
1: Alhamdulillah ada air yang bisa dibagi-bagi.
2: Alhamdulillah
1: saya di sini
2: kan jadi bisa buat wudu, buat mandi.
1: Saya juga tampung-tampung di sini, tunggu air juga. Sama
2: halo,
1: aja.
2: Awan Mahendra, Mbak Rinda sudah akrab sama saya.
1: Salam
2: Auliana.
1: Kan,
2: iya. Lagunya Buah Delima.
1: Buah Delima dari siapa?
2: Lah kok judulnya Delima.
1: Oh, Delima. Oke, nanti lu carikan lagunya ya.
2: Iya, itu banyak versinya itu.
1: Versi yang mana nih?
2: Dari Adela.
1: Adela. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Semuanya tanpa terkecuali. Kasihan di belakang kalau lama-lama.
1: Iya, oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, nomor 4. Tuh juga nang bacakan nih, kita sudah kita juga live ya di TikTok dari Prompet Banjarmasin nih. Nang sanang sudah banyak yang bergabung. Ada Abdullah 12 request lagu Goyang Dumang. Oke, nanti kita carikan lagunya. Ada Mak Sahrul, Horas Kakak, salam kenal dari Medan, salam kenal dari Banjarmasin. Ada Mama Via, salam kenal sama penyiarnya yang cantik. Oke, terima kasih. Takwe Goyang Dumang. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Ngantri dulu kita lagunya nih. Ada dari Lovely Shala, minta ulayakan lagu Jangan Lama-Lama Kak Helda, thank you. Oke, kita siapkan lagu Jangan Lama-Lama ya. Mau Medan sore tadi Helda sore Herman. Oke, ujar Lovely Shala, ulun lagi manggulung Pulikar juga. Nah, oke, selamat bekerja, semangat semuanya ya. Ada juga nih Herman hadir juga sudah. Anaknya hadir sudah. Wakada Dang, salam kenal Mbak dari Palembang, salam kenal dari Banjarmasin. Ada Hardi Haradian, siang kakak dari Arca Manik Kota Bandung, nyimak. Oke, kita mau terima di WhatsApp kita ya. Gantian dia kita ya. Oke, yang mana nih yang bisa kita angkat nih? Oke, Rosanang Perempat masih kita masih di ayo goyang ya hari ini. Untuk WhatsApp-nya digantian ya kita. Angkatnya ya Rosanang Perempat. Kita mau terima telepon dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang yuk dengan Yanti.
3: Iya.
1: Apa kabarnya Yanti?
3: Alhamdulillah, Banyala.
1: Apa nang Banyala?
3: Hari dong.
1: Keluar yang lain.
3: Harinya panas. Apa nih lagunya lagi?
1: Lagunya Sakit Luar Dalam, Mati Rasa, Lagu Cinta, Kerinduan, My Mind Gue, Slow, Darah Muda, So Sweet, Sik Asik, Ditikam Asmara, Jangan Lama-Lama, Sempurnakan Cinta, Munafik.
3: Sik
1: Asik, oke. Okay, salamnya buat siapa yang makin asik nih?
3: Saya tepal lupat. Sama salamnya buat semua cikin. Dari A sampai
1: Z. Oke. Okay.

0: Amah sudah nggak Amah lawan
1: Amah si kan Dede lagi di TikTok aja tadi ada Amah Yani sudah
0: iya. Mudahan saya perataan.
1: Amin.
0: Anu juana harga mudahan sehat ya. Mm-hmm. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung di WhatsApp kita. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yo dengan Bang Adli. Apa kabarnya?
2: Baik saja.
1: Alhamdulillah aman baik saja.
2: Ya.
1: Alhamdulillah
2: yang penting kita Pak Elda sehat juga.
1: Amin. Lagunya Sakit Luar Dalam Mati Rasa ya, lagu cinta.
2: Mana? Sakit Luar Dalam.
1: Waduh.
2: Jalan tuh.
1: Oh, maai. Ayo lagu aja ya lo.
2: Lagu aja gatalan di dalam selawar.
1: Mai jangan. Salam salamnya.
2: Nah, buat Yani di love you. Amat di Palam. Mama Indor dan Lukman.
1: Ya.
2: Bang Mihat. Mbak Febri di Sungai Andai.
1: Ya.
2: Pak Wardi. Dan semuanya aja lah.
1: Okay.
2: Salam sehat selalu. Buat Pak Helda juga semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era Sanang Perempat itu juga live kita dari Perempat Banjarmasin ini ya. Dari Mak Sahrul masih bisa request, masih bisa request tahu jam sekarang ya Era Sanang Perempat. Mau request lagu apa nanti ulun carikan lagunya. Nolti Chala alhamdulillah menyala dompetnya. Oke, menyala kalau banyak isinya mah kada apa-apa nih. Era Sanang Perempat satu telepon lagi nih di WhatsApp ya. Kita mau kasih kesempatan di WhatsApp dulu nih. Halo, ayo goyang.
3: Goyang tuh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ini mamanya tadi anaknya mencari. Dari semalam ada dah mamanya anak yang mencari terus. Aduh, hai. Mamanya sibuk bener nih.
3: Ada monitor adonya teguring urangnya.
1: Amun kada teguring sidin men DJ jua.
3: Menjadi kada dibawa urang bejalanan.
1: Healing tarus.
3: Hari ini di rumah aja. Hari ini di rumah pemasakan acara malam ini ya kalau di rumah aja. Coba monitor sambil begawian. Nah.
1: Iya, ayo ha.
3: Lagunya ha,
1: jingkrak aja ha. Mati Rasa lagu cinta kerinduan. My mind gue slow di darah muda.
3: Silo tuh minum pia palen kan?
1: Pia palen.
3: Ya itu aja gini jingkrak zaman bano aja mbah hibur okay. Bagal liatnya kalau
1: salamnya gasan siapa?
3: Salamnya ada Mbak Yani tadi lah yang hanyar turun tadi siapa?
1: Yang hanyar turun tadi Adli, Bang Adli.
3: Adli, nah Abang Ramli. Siapa yang di Pelangka tuh tadi monitor aja nya ya kalau
1: iya.
3: Di rumah. Mama Alki, Bunda Ratu, Mbak Yanti juga, yang di Kurau, Abah Ano tuh, Abah siapa ada, Abah Tiara sama prajurit-prajuritnya yang lagi mutilasi ya kalau.
1: Oh my.
3: Nah, separatanya.
1: Seberataan, nengke.
3: Seberataan aja yang monitor ya kalau yang di TikTok, yang di grup, nah yang nggak ada di grup di TikTok cuma monitor ya kalau seberataan ini ya.
1: Seberataan.
3: Buat Helda, doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
1: Amin.
3: Dibungkus lagunya. Bungkus. Assalamualaikum, makasih.
1: Sama-sama. Oke, Helda Senang Perempat, kita memutarkan dulu nih lagu-lagunya. Kita juga live di ada Perempat Banjarmasin ya. Ada CEO kedua ini, Umpet Pakasak, nah Perempat makin jaya, salam. Oke, salam kenal juga. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagunya sudah request dari tadi. Sudah banyak antrian lagu-lagu kita. Ini Hidang Sanang Perempat. Gasan pian seberataan. Dimana saja berada.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Prabupad, suara budaya Banjar. Butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: bijak hari ini. Berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: .7 dan 105,9 FM Pro 4, suara budaya Banjar.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: goyang, goyang yuk, masih menemani pian seberatan tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah ya, rong sanong perempat. Yang mau gabung 0511-3252-602 atau 0895-3405-0953 di edisi sore hari ini. Kita juga live di TikTok dari perempat Banjarmasin nih. Sudah banyak yang bergabung, tapi kita mau terima WhatsApp kita dulu nih, rong sanak. Oke, mau terima WhatsApp dulu ya di sore hari ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mama Alfi, apa kabarnya?
1: Baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Posisi sebelah mana hari ini?
1: Kanan, kanan, kanan.
0: Wes, kanan, kanan, kanan. Ayuh, terpantau posisi pantauan hari ini sebelah kanan berada ya. Moga laris manis hari ini, amin.
1: Amin.
0: Amin. Lagunya sore hari ini Mama Alfi. Lagunya
1: di balik kacamata hitam.
0: Di balik kacamata hitam.
1: Ya.
0: Oke, siapa penyanyinya yuk? Kan mau cari.
1: Siapa yuk?
0: Pokoknya di balik kacamata hitam itu tuh orangnya. Ya kalau
1: amun kadada di balik karutung.
0: Aduh. Oke deh, balik kacamata hitam. Man, salamnya buat siapa?
1: Yang sudah masuk tadilah. Semuanya saja.
0: Sabar, Ataan. Oke.
1: Siap lagi. Tadi udah aku menyak.
0: Operator kita ada Bayu tadi nang duduk. Ha. Gasan Bayu. Nah, Bayu. Ada.
1: Ada dan Bayu sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Panjang umur, berajekin banyak. Terima kasih Kada.
0: Terima kasih Mama Alfi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Alfi masih di 0511-3252 atau di 0895-3405-0953. Kita juga live di TikTok dari Prompat Banjarmasin nih, dan sanang Prompat yang mau request lagu di live TikTok itu juga bisa ya, dan sanang Prompat. Ada siapa aja nih? Kita mau sapa-sapa dulu ya, dan sanang. Ada Mohad Isa, assalamualaikum, salam hormat dari Malaka, Malaysia. Mai Mbak, numpang dengar boleh-boleh saja. Habis itu siapa lagi nih? Dari Hardi Hardian, siang kakak dari Arca Manik, Kota Bandung. Nyimak Ake, selamat nyimak. Dari siapa lagi nih? Mau request lagu yang senang perompat dari El Jaya, assalamualaikum. Hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang Fadli, assalamualaikum, selamat sore kakak, selamat sore dari Bangki. Pak Kembang hadir Mbak, minta lagu koplo Banyuwangi, vokalnya Richa Kristina koplo. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Palembang hadir Bangki, request lagu koplo Banyuwangi. Apa nih? Cemang Manggis vokal Richa Kristina, nanti kita carikan lagunya. Ada D1968, assalamualaikum kakak, Kabupaten Lingga, Kabupaten Riau hadir. Oke, selamat bergabung. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih, orang sana. Halo, ayo goyang.
2: Halo, goyang yuk.
0: Goyang.
2: Assalamualaikum Elda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hakim. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik aja Elda, walaupun hari panas lah.
0: Bujur, panas banar, panas hati. Tandangnya hujan, tapi udah hujan lagi. Oke, Bang Hakim. Oke,
2: panas ya, Elda, tetap hujan-hujan ya lah.
0: Oh, bujur. Bagaimana pun kita tetap berdangdutan. Lagunya Bang Hakim.
2: Tapi hari ini aku untuk minta lagu ini ada apa nyanyi hati kan ya dia.
0: Apa lagunya?
2: Air Mata Perpisahan.
0: Oh my, oke. Okay. Air Mata
2: itu kan
0: Perpisahan.
2: Itu kan yang Papi Jiti salah ya enggak?
0: Air.
2: Itu pop dia ada.
0: Yang dangdut lah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Yang singkat jingkrak di Mama Badan dia.
0: Kan mau carikan lagunya lah. Siap,
2: iya,
0: salamnya.
2: Iya, salamnya okay. Lah ke Mama Aden aja lah, Bang Jaya, Mama Alfi aja lah. Nihat, itu beliau, Pak Udinkan, Kak Yani, Mbak Yanti, Komandan Mbak Ratu ya kan. Siapa lagi yuk?
0: Siapa lagi?
2: Saya mau Wandi ya. Wandi,
0: Adikan
2: Ipa.
0: Iya.
2: Sebenernya tadi yang enak. Kau hadangnya ya, sampai jam 6 ya deh lagu-lagunya.
0: Apa jam 6 kena lar lagi lagunya kita? Jam 5 kan kena ulun putar rekan penimbang.
2: Ikam itu ada lagu bela lagu Banjar pas bagus ya.
0: Ma ya Allah, tuh pilihannya sekian dua.
2: Makan sama dengan lagu Banjar nih ada nokaran dulu, nokar gorengan dulu.
0: Oh my biarlah.
2: Kopinya dulu.
0: Benar, penimbang kan ulun putar rekan.
2: Sip, mantap deh.
0: Ingat dulu. Kita
2: tunggu ya lagi.
0: Ya, sip.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sana ke belakang Bang Hake masih di 0511325202 atau di 0895 3405 0935 39, kita tinggal live di TikTok dari Perawat Banjarmasin. Ada dari Ahyani 222 ya. Ahyani 22. Nah, salam sehat. Lahbian ulun dari Tanah Bumbu minta putarin lagu Cincin Permata Biru Rita Sugiarto. Terima kasih. Nanti ulun putarkan lagunya. Kalau sempat semua lagu ulun putarkan tentunya yang pian request. Kalau enggak ada sempat berelaan. Mohon maaf lahir dan batin ya Rasanah Perompet. Oke, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Rasanah Perompet. Ada dari Mas Wawan tadi lah Delima katanya dari Adela. Mau kita putarkan dulu dan lagu-lagu yang masih ngantri ini yang

0: Oke, Mirsa Tagong, dua amarah hari ini yang dibakti buatnya si Anu Yani di Arabiona.
1: Iya.
0: Bang Jo, buatnya yang Herman lagi bener baru. Abah Kabi, Bayanti juga, Bang Ido, bertanya,
1: Oke.
0: Buat Hildara, mudah-mudahan sihat selalu aja.
1: Amin.
0: Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk dengan
2: Bang Hadi.
1: Bang Hadi, apa kabarnya Bang Hadi?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah
2: ya Allah. Makan genjang aja ya Allah.
1: Walaupun apa

9539 masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani nonton nongkrong pesawat berataan hingga pukul 17 nanti, tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik nih. Kayak apa kabar Buan Pian seberataan sore hari ini, nonton semoga dalam

16 sampai di penghujung perjumpaan Ubuhan Pian Seberatan bersama Ulun Helda di Ayo Goyang di edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, tanggal 4, mohon maaf untuk lagu-lagunya tidak bisa diputar

Bar Perompet bersama Ulun Helda, wahana kolam bermain kekanakan di kawasan Taman Satwa Lawan Juga Edukasi Jalan Jahri Saleh, Kota Banjarmasin menarik perhatian warga saat diluncurkan pada Minggu 30 Agustus 2026. Namun di tengah antusiasme masyarakat, sejumlah fasilitas pendukung di sekitar kolam masih dalam tahap penyelesaian. Wahana Nang ini merupakan bagian dari proyek pembangunan senilai sekitar 3,1 miliar rupiah saat peluncuran. Wahana dibuka gratis selama satu hari sehingga sejak pagi warga mulai berdatangan membawa kekanakan gesan mencoba fasilitas Nang itu. Salah seorang warga memadakan sengaja datang membawa anaknya imbah mengetahui informasi pembukaan wahana Nang ini di media sosial. Sidin menyambut positif kehadiran fasilitas bermain Nang ini meski menilai pengerjaan di sekitar lokasi belum sepenuhnya tuntung. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah bagian di sekitar wahana masih dalam proses

jangan kada ingat. Dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar, Nusa Prompat. Kita jumpa lagi di Palidangan Banua edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Masih bersama Lun Helda.

0: Riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

ini ingin ngajak bubuhan yang seberataan untuk berwisata air terjun yang ada di Kalimantan Selatan di Hidang Sanak Pro-4. Yang pertama nih, kita akan mengunjungi air terjun Haratai nih, Hidang Sanak Pro-4. Air terjun Haratai ini adalah air terjun yang terletak di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana air terjun ini bertingkat 3 dengan ketinggian masing-masing kurang lebih 13 meter dan di bawahnya terdapat telaga yang dapat digunakan untuk mandi atau sekedar berendam hawa. Ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa bukan pian kunjungi di Hidang Sanak. Di mana nih Hidang Sanak selain air terjun Haratai, kita akan bawa bukan pian Sabarataan ke air terjun Mandin Mangapan. Lokasinya ini berada di desa

yaitu suasananya asri dan untuk rutenya ini menantang di tengah pegunungan.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di pagi dengan warna sore hari ini dengan destinasi wisata air terjun yang menarik yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah tadi Mbak Wipin seberataan ke air terjun Haratai, habis itu ke air terjun Mandin Mangapan yang ada di Desa Paramas Atas, Kecamatan Paramas, Kabupaten Banjar. Kita mau ke air terjun Rampah Tumaung nih dengan Sanak Perompat, yang berlokasi di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketinggiannya ini sekitar 10 meter dengan lingkungan hutan yang sangat sejuk. Wah, sangat asri ini yang Sanak Perompat. Dari sana kita membawa Buan Pian lagi ke air terjun Mandin Sayak nih, lokasinya di Desa Temunih, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang ada di Tanah Bumbu nih. Keunikannya nih di sana, batuan berundak alami yang menyerupai anak naga. Nah, ini juga sangat-sangat bagus kalau kita lihat dari gambarnya nih di sana. Dan kemudian ada air terjun Mandin Damar nih, lokasinya di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Julukannya ini sering disebut sebagai air terjun perawan karena keasriannya nih. Nah, bisa menjadi salah satu destinasi wisata air terjun yang mungkin bisa Buan Pian datangi ini bersama keluarga atau bersama teman-teman ya, yang Sanak Perompat. Kemudian yang berikutnya nih ada air terjun Belahiu, lokasinya di Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Ketinggiannya ini mencapai 20 hingga 30 meter di tengah kawasan hutan lebat. Dari sana kita ingin membawa orang Sanak Perompat ke air terjun Lok Laga di Desa Kawasan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih. Akses ini berada di sekitar area hutan dan dekat dengan jalan raya nih orang sana. Masih dengan ada beberapa lagi nih destinasi air terjun yang

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar, Rengsanang Perompat. Masih di balik dengan Banua sore hari ini ya, Rengsanang Perompat. Masih dengan air terjun, destinasi air terjun ada di Kalimantan Selatan. Setelah tadi ya, ada air terjun Loklaga yang ada dekat kawasan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih. Kemudian ada air terjun Rampah Menjangan nih. Lokasinya di kawasan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Daya tariknya nih, Rengsanak, bagian dari ekowisata Loksado yang dikelilingi hutan tropis. Setelah itu ada air terjun Riam Hanai. Ini berada di kawasan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Suasananya ini memiliki aliran air segar yang mengalir di antara batu-batu besar. Setelah itu, Rengsanak, yang terakhir nih, air terjun Tayak. Ini lokasinya berada di Desa Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Karakteristiknya nih, Rengsanak, ini merupakan destinasi tersembunyi dengan panorama alam liar yang masih terjaga. Nah, silahkan Rengsanak Perompat, mau ke air terjun yang mana nih? Bisa direncanakan hendak berkunjung atau berwisata dengan teman-teman ataupun keluarga nih, Rengsanak Perompat. Bisa direncanakan dulu dan dipersiapkan nih apa aja yang diperlukan dan kapan dan bagaimana nih mau kesananya. Ya, Rengsanak Perompat, tentunya kita menjelang kabar Perompat pukul 18 masih dengan saya

12 peserta berhasil meraih hadiah bernilai total jutaan rupiah gasan kategori usia 4 hingga 6 tahun lawan juara 7 hingga 9 tahun. Dewan juri menyeleksi para pemenang secara ketat dalam kompetisi mewarnai ini. Salah seorang juri yang merupakan seniman Banjarmasin, M. Syahril alias Aril Lawang, mengatakan seluruh peserta gasan konsisten mengasah bakat seni bubuhannya. Aril berpesan kepada para pemenang gasan terus meningkatkan keahlian seni nang bubuhannya bisi hingga jenjang berikutnya. Sidin juga membakar semangat peserta nang belum berkesempatan menang agar kada berkecil hati dan terus mencoba. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani bersama Ketua Mapalus Keluarga Kawanua Repli Sumansa dan Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi. Nelly menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang nang mampu mengasah imajinasi kanak-kanak ini. Dengan mewarnai ini, kanak-kanak bisa mengimajinasikan kreativitasnya melalui gambar lawan jua warna. Harapan kita kanak-kanak dapat berani tampil lawan jua bersosialisasi melalui kegiatan ini. Nelly menyambut positif sinergi antara Mapalus, Keluarga Kawanua, dan LPP RRI Banjarmasin dalam membina generasi muda. Sidin memastikan pemerintah Kota Banjarmasin siap mendukung keberlanjutan kegiatan edukatif lawan jua kreatif ini. Mudah-mudahan setiap tahun kegiatan kolaboratif ini dapat terus berlanjut, kalau bisa kada hanya kanak-kanak tingkat TK dan SD, tapi juga hingga jenjang SMA dan melibatkan masyarakat yang lebih luas. Nelly turut memotivasi peserta agar berani tampil, percaya diri, gasan membentuk karakter generasi nang tangguh. Menurutnya, menang lawan kalah merupakan hal nang biasa dalam perlombaan, namun semangat berkarya harus terus dijaga. Demikian kabar Prompa pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Prompa selanjutnya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

Budaya Pajak. Informasi kesehatan perempuan biasa berataan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah, ayat

suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah

meninggalkan agamanya, misalnya meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunnahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunnah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. 55 menit dari pukul 18 mengunjung perjumpaan Pupuan Pian Seberatan bersama Ulur Helda yang sudah menemani Sanak Perompat dari tadi pukul 15 ke pukul 19. Dan setelah ini Nasa Anak Perompat, kita akan mengikuti pengajian malam ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Arida. Dan setelah ini akan ada rekan Ulun Awan yang menemani Pian Seberatan hingga 24 nanti. Helda pamit untuk edisi hari ini, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sabar rataan apabila kita sembahyang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kada memperhatiakan apa itu sunatnya, kada memperhatiakan adab-adab sembahyang. Cakap bahasa Banjarnya, yang penting sesuai di dalam hukum. Kada menjaga masalah bacaannya, kada menjaga masalah qiyamnya dan yang lain-lainnya. Iscaya sembahyang tadi baucap, apa ucapannya? Yaitu tayyakallahu kama tayyatani. Semoga Allah menyia-nyiakan akan engkau seperti mana engkau menyia-nyiakan lawan aku. Lalu hidup seseorang itu model kaya kada terarah. Kesini salah, maju kena, mundur kena, maju bingung, mundur kada hakun, mundur kada hakun, maju bingung. Lalu model kaya kada terarah hidup, bersyukur kada mau, bersabar kada mau. Yang disalahkan apa? Takdir terus yang disalahkannya. Lalu ucapan-ucapan yang keluar di dalam muntung orang yang sudah jaka bahasa ini katulahan nih lawan sembahyang. Lalu dikutuk. Siapa yang mengutuk? Yaitu sembahyang yang kita kerjakan tadi, Bang. Apa kutukannya? Tayyakallah. Ujar sembahyang yang kita gawi sembarangan tadi, tayyakallah. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan lawan ikam. Seperti mana ikam menyia-nyiakan apa juga? Kini pang sudah keadaan. Jadi kita kada boleh menyambati orang. Yang perlu kita koreksi adalah kayak apa hidupku saat ini? Yang saat ini kita rasakan ini nah. Justru itu sudah dipandahkan di dalam kitab Minahus Saniyah. Bahwasanya kalau kada khilaf Dhunnun al-Misri mengatakan bahwasanya zikir itu adalah menangkal daripada sebuah bala bencana dan sebuah kegaringan dalam hidup kita. Artinya menolak sakit, kemudian menolak bala bencana dan musibah. Bahkan kita sebenarnya kada kawa menolak dengan bala dan musibah itu. Cuman bala dan musibah itu tetap datang. Tapi orang yang berzikir, datangnya bala itu kada menganggap bala. Garingnya itu bukan menjadi bala, tapi garingnya itu menjadi rahmat. Ya kan? Dalam kitab Minahus Saniyah sudah dikatakan bahwasanya zikir itu menangkal daripada bala dan musibah. Tapi guru wajar, ancaknya orang berzikir itu tajir. Turun ha bala, turun ha musibah. Musibah dan bala itu kita kada kawa manahani, itu dasar kehendak Allah Ta'ala. Cuman yang turun ke wadah kita ini, apakah itu bujur bala atau kada? Pandangan orang itu memang bala, tapi pandangan dirinya itu kada bala. Itu maksudnya tuh. Kenapa? Karena orang yang sudah asyik dengan Allah Ta'ala, zikir muntungnya mengucap zikir kepada Allah, hatinya kada pernah lupa lawan Allah Ta'ala, diberi Tuhan bala, ujarinya lain. Orang memandang mungkin, oh itu bala, iya orang memandang, tapi diri yang ahli zikir ini kada jernya. Itu lain bala, itu Allah sayang lawan aku. Kenapa ada ucapan idza ahabballahu ta'ala 'abdan ibtalahu bibala'in fasabara? Karena Allah sudah cinta lawan orang itu. Namun sudah Allah maandak cinta lawan seseorang itu, yang dicintai siapa? Allah. Ibtalahu bibala'in, Allah akan memberi bala lawan orang itu. Cuman ujungnya apa? Pasabara, sabarnya. Bukan dipadahkan orang yang dapat bala musuh. musibah itu kada berzikir, mungkin kadang-kadang lebih banyak inya berzikir ketimbang kita. Tapi maksud di dalam sebuah perkataan dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan, zikir itu penangkal daripada bala dan musibah. Maksudnya, pintarai bala itu datang aja, musibah itu datang aja, cuman diri orang yang ahli zikir itu kada menganggap bala lagi. Nah, jadi harus dipahami, belajar, jangan membaca artinya aja. Ya kan? Membaca artinya kada dapat bahasa Arabnya, cari kamus. Kada dapat di kamus, tahuni Google. Dapat tarus Google tuh. Mudah kayak ahli kasap juga. Apa jadi tahuni tahunya? Kan jadi apa yolah kalau kita hendak memikirkan itu, belajar apa gerang maksud bahwasanya orang ahli zikir itu terhindar daripada bala dan musibah. Maksudnya inya dapat bala aja, inya dapat musibah aja, tapi inya kada menganggap itu bala. Nah ini ya, kita hendak nih hati hadir lawan Allah waktu sembahyang. Pak, Bu, usahakan naik yang 5 menit, yang 7 menit, yang 10 menit ini nah. Jangan ada yang lain selain daripada Allah. Tinggalkan bujur-bujur dulu di situ, Pak. Kita perlu berdiam, berdiri dulu, disadarkan diri. Aku ni apa gerang nih? Oh, sembahyang pang, menghadap siapa aku nih? Menghadap Allah pang. Bah, kada usah jauh-jauh, menghadangi presiden datang, dia berdiri kita. Bujur kah? Diri. Pina bergerak-gerak ini nah, datang jer satpam pres, tolong jaga ranai nah. Padahal setengah jam lagi datang situ ranai kayak ini nah. Iya kah? Yang dihadapi ini siapa? Allah yang dihadapi. Dan sidin mengiyau lawan kita. Maka apabila sidin mengiyau lawan kita, kita mau maasi, maka kita menjadi orang yang beruntung pulang. Dijadikan orang beriman. Dikiyau kita inggi, Tuhan inggi. Habis itu dipadahakan pulang dikiyauan itu, sembahyang itu lebih baik daripada guring. Bujur pulang. Dan tinggal kita kembali ke wadah kita. Kita yang menyudahi, ya kah? Kita yang memulai, kita yang menyudahi. Kita nih hendak apa gerang dulu. Kalau adunan roti itu di tangan orang yang memang idenya itu banyak, maka adunan roti itu pai bisa bermacam-macam dapatnya. Ya kah? Misalnya kayak ini. Ulun ampun modal. Ujar ulun, aku kena mengulahkan adonannya. Lalu ulun kiau berdua manusia nih. Lah, nah, ujar ulun, ulahkan untuk. Cuman untuk kayak apa itu bentuknya tasarah ikam. Saikung ulun bari adonan, saikung ulun bari adonan juga. Sudah, hai. Yang saikung ini ingat bahari. Untuk tuh, nah. Besanga atau besumak. Tapi dilihat adonan ini besanga pang berarti. Sudah. Yang seikung ini napa inya kada belajar ilmu agama. Yang seikung ini belajar ilmu agama. Amal ibadah itu sama pada 3 rakaat. Kada belain pang. Imam lawan makmum. Makmum bertiga. Bertiga ini napa ilmu agama. Lawan kada. Pasti berbeda. Walaupun gerakannya sama, tapi hatinya hudurul qalbi ma'allah ada kada dulu. Di sini ketahuan kena. Adunannya sama. Yang seikung bujur. Nya pikirannya untuk sudah eh. Kelingnya disanganya. Yang seikung berilmu agama, oh, sidini menjulungi aku adunan wadai. Disuruh maulah untuk beres. Lalu ada diulahnya sebuting untuk ini dasar kada berhenti. Yang seikung tadi pikirannya supaya payu. Berpikirnya jadinya, inya berjual roti, inya berjual untuk, aku berjual untuk juga. Jelas aku kalah jadinya. Kenapa? Yang berjual situ bungas lebiniannya. Aku lalakian jadinya. Nah, berarti apa? Kadang awak aku menjual kebungasan. Yang aku jual adalah rasa dan varian itu. Apa bersaingnya? Bersaingnya adalah, nah, adonannya ada lengkap. Pikir, pikir, oh sudah. Buat dihinti. Hinti apa? Hinti nior begula habang. Ujurkah itulah hinti itu kalau? Sudah sebut. Yang tadi dapatnya 100 buting. Sama, yang ini dapatnya 100 buting juga. Kada belain, bang. Kada belain. Allah memberi kita umur berapa? 24 jam. Sama, berataan. Tergantung kita, maulah waktu ini kitakah yang menguasai hawa nafsu kita, atau nafsu kamu yang menguasai kita? Kitakah yang mengejar akhirat, atau akhirat yang mengejar kita? Harusnya kita yang mengejar akhirat. Dah, di situ ini diulah 100. Untuk apa ngarannya kan lebih inti itulah. Untuk apa ngarannya? Untuk juailah. Untuk kosong, tak wayo. Untuk kosong aku. Untuk apa ngarannya lah? Untuk kada bagian itu bang dah. Dah, yang seiko ni pintar pai permainannya. Oh sudah, inti gula habang enior bagula habang diulahnya 20. Sudah. Itu pulang inti sebutingnya diulahnya ulang pai. Kacang hijau 20. Kemudian bang pulang isinya coklat 20. Berapa sudah? 60 sudah. Supaya pas 100 nih lah. Apa 20 nya apa lagi? Mau pisang tuh panjang pulang gak enak. Nak dibungulinya tak harus aku hubungannya nih. Mau bulat-bulat aja dulu lah. Cuma perlu bang pian takuni lawan orang bejul untuk pisang tuh kenapa panjang? Padahal jakannya bulat tuh nah dibuat pisang sama ya padahal. Cuman mungkin menandai kalau panjang di pisang. Nah kayak itu. Karena pisang memang panjang. Kan kada baik pemikiran tuh nah. Sudah habis itu inti 20, kacang hijau 20, kemudian coklat 20, 60 sudah. Yang 20-nya apa lagi? Kacang tanah. Oke, kacang tanah. Yang habang-habang itulah. Ya sudah, ya sudah. Yang 20-nya apa? Kadusan mikirakan yang kada berhenti 20-nya. Nah, lapa-lapa memikirakan kita. Ada benasi juga kita, ya Allah. Sudahkah maulid belum sama Sitrayani lah? Belum kah? Oh, belum. Mudah-mudahan ibu nasi maulid kena. Amin. Barang aja siapa kah guru busuk kah guru ilham kah siapa kah ya Allah. Benasi, jangan kada benasi masjid raya ai. Supan kita memuji lawan Nabi Muhammad yo. Lain duit seorang juga, duit sidin juga. Aduh ya pulang dah. Kada aku kada menyambat banget. Aku ada menyambat. Aku acara di masjid raya. Cuman jangan disambat di mana kayak itu nah. Yang hanyar tadi juga. Aku acara maulid di masjid raya. Masjid raya mana tuh jangan disambat lagi lah. Ada roti wara. Aku sambat kan panitianya. Kan yang aku datang yang sekali setahun tuh kadang-kadang aku sambat aja. Apa gitu tiap minggu pengajian di sini? Jangan kedepan nasi. Muka itu guru ya kena kami suruh kejar bebuhan jamaah bawa nasi seorang. Itu muda kayak sekolah madrasah kita. Sekolah madrasah itu kan bawa nasi 3 bungkus. Ya Allah, saya ikung 3 bungkus bawa itu madrasah. Masa kalah lawan kita haul Imam Syafi'i ya Allah. Nasi talib berapa 10 ribu lah. 6 ya. Mang 7 tuh halus benar. 10 ribu minta lawan talib sana almarhum. Minta 10 ribu tuh. Nukar 1 ribu. 1 ribu berapa? Berapa duitnya? 10 juta. Nah nukar 30. 30 juta nukar. 3 ribu. 30 juta paling sama laman gurilah. tuh berapa? 7 hampir 60 jutaan, 70 jutaan tenda tuh. Cakap malam guru acara dulu kada malam orang jauh pada kawa datang. Nasi itu berapa habis sudah kada berasian lagi kita. Alhamdulillah banyak orang kampung memberi makani di jalan-jalan juga ada memberi wadai es macam-macam. Kami bersyukur luar biasa buat handil amuntai, buat malintang, yang warung gratis. Alhamdulillah. Jadi kami menyiapkan nasi secukupnya seadanya. Jangan malam pengacara aja malaran tuh jangan disambat malaran tuh. Kita nih orang sugih. Ada boleh. Orang pada kanon ading-ading ulun sebarataan. Ujar ulun nih haul-haul abah kita setiap tahun abah kita setiap hari, setiap bulan, setiap saat memberi duit lawan kita. Setahun sekali segen haul sidin kada kau memberi lah kita sebarataan nih. Ulun sambat lawan ading-ading ulun gitu, Pak. Kita nih harus rakat berataan jurulun. Alhamdulillah. Man bubuhan alumni pulang hari Kamis tadi datangan. Pekumpulan bubuhan alumni juga kami kada minta, kada gurih kami yang handak memberi ijer. Tak kumpul beberapa angkatan, tak kumpul 110 juta duitnya. Alhamdulillah. Nah jurulun kita kada usah tetap seperti biasa aja. Yang jauh kada kawah malam. Apabila malam bujung jalur dari mana katibut kata kamu tapura orang keluar ya pak loh malih kita Jakarta ke Makkah ada apa itu kan beli Jakarta bapak sepura ya pak pulang tangkap pulang kena. Alhamdulillah doakan aja mudah lancar barataan mun kawa datang mudahan kawa datang nah kayak itu tah mun kada kawa ya kada apa ulun guru eta MB acara jar ulun maisi acara juga maisi apa gerang ikam. Doakan aja mun kada kawa datang mudah lancar aja acaranya itu aja tuh. Nah jadi dua kali undangan Pak Ai Buai ahad ini haulan ahad kena pengantinannya. Nah mudahan kawa datang tuh seberataan tuh aja pokoknya pian datang makan aduh sama kira kan berapa memberi tuh sapra amal itu ini lain ini makan sebelum pengantinan lah. Nah jadi berpikir lah kita bulikakan aja tuh ulun berpikir ulun dingai duit ini duit abah mun ini duit abah bulikakan kawa dasidin jua pulang nah itu jua masih git ini duit umat ini duit Nabi Muhammad makan nih umat Nabi Muhammad yang hadir datang tuh nah ayam nih rapat tambah nih dia kita ampihi aja guru Rasid tuh sudah ajar kada apa-apa ayahku diampihi banyak aja hendak lawan aku masih kada bagaya lah cuman patut dibikirakan kada kayak kita malam yang haul Imam Syafi'i itu nah nukar 3000 misalnya bagi apabila habis apabila kada dapat cuman perlawanan ada kita main dulu kan ini perlawanan siap guru aja bicara ya kami nukar nah 500 bungkus nah itu kada cocok berpikir 500 bungkus tuh ntar ya lah bukan apa-apa pang soalnya ini masjid raya masalahnya kalau masjid raya ini takkan ada datang orang lain sumpah baru sama adangin duit pemerintah duit seorangnya keluarkan masjid teh nah kayak itu maksudnya nona kademun benasi buah nikam aku dapat dua pahala nggak kena kayak itu nah di dalam kitab Usfuriyah dikatakan di hadis pertama Usfuriyah itu adalah 40 hadis satu hadis itu satu bab isinya hadisnya ada Qurannya ada ceritanya ada itu Usfuriyah di hadis pertama itu ada seseorang laki-laki dari Bani Israel. Seorang laki-laki dari Bani Israel ini di kampungnya itu kelaparan. Kemarau panjang, kelaparan. Lalu inya melihat sebuah bukit. Ujar inya berucap dalam hati, seandainya ini bukit menjadi gandum, niscaya akan aku ambilakan dengan kubagiakan dengan umat-umat yang lain yang kelaparan saat ini kubagiakan ini seorang Bani Israel yang ditimpa kampung itu kelaparan. Imbah kelaparan dilihatnya, melihat ada gunung atau bukit. Jadinya seandainya bukit ini terbuat dari gandum, aku ambil gandum tadi. Kemudian aku bagiakan dengan orang kampung, niscaya ampih kelaparannya. Beberapa hari berikutnya Allah berfirman kepada seorang nabi dari Bani Israel. Kan nabi ini banyak masalahnya, kurang lebih 24 ribu nabi. Ada nabi beda dengan rasul, Pak. Rasul dengan nabi, nabi ini diberikan Tuhan menjadi seorang nabi untuk dirinya, ada disuruh untuk berdakwah. Padahal kan lawan seseorang Bani Israel itu, padahal kan orangnya ini, cirinya ini, padahal kan lawan inya, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pahala lawan inya. Seperti apa pahalanya? Seperti gunung tadi menjadi gandum dan inya bersadakah dengan gandum tadi. Nah, mudah nih apabila bernasib dapat dulun pahala juga. Cuma ini pertaruhan pintar itu lah. Kudu satu singgung apa itu tuh. 14 tahun dulun di sini. Ya Allah, ini nah abah ulun meninggal 14 tahun, berarti ulun 14 tahun di sini mengapa jurang tuh diberi waktu seperti inilah. Nah, jadi panitia sedang sudah gede bang jadi untuk yang lainnya bergantian. Kada apa-apa. Bergantiannya kada apa-apa, ulun kada ada masalah juga. Banyak lagi. Kada masalah ulun tuh bukan apa-apa pang supaya kita ini memuliakan Nabi Muhammad nina sadar kita ini dapat berkat dari Nabi Muhammad lah kita dikiau kembalilah kita ini kan sembahyang tuh dikiau Tuhan imba dikiau Tuhan jadi orang beruntung pulang hayya ala salah ayo sembahyangan imba sembahyangan pang hayya alal falah jadi burung beruntung gitu. Cuman jaga sembahyang kita mulai sebelum takbiratul ihram pamanapan ya kah pamanapan sebelum takbiratul ihram nah berdiri yang kosot ta'arut ta'in tuh nah ini apa nih sadar aku sembahyang pang sembahyang apa nih maghrib pang berapa rakaat tiga siapa yang menyuruh Allah pang yang menyuruh berarti kita hamba Allah Ta'ala Allahu Akbar mun kada kawa hati kita ni selalu mesra lawan Allah Ta'ala paling kada dipadahkan di sidin wa tartilil qiraati wa tadabburiha sibukakan kita sembahyang itu untuk membagusakan bacaan sembahyang kita dan memikirkan makna apa yang dibaca itu.

apa jar sembahyang apabila kita nih napa bujur sembahyang maka inya mendoakan mudah-mudahan jarinya Allah menjaga pian. Apabila kita menyia-nyiakan mudah-mudahan jar sembahyang hidupnya pun tak sia-sia juga, kenapa? Allah yang menyia-nyiakan. Nah, kemudian wa qad qala alaihi salatu wassalam laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Laisa lil mar'i, tidak beruntunglah seseorang itu atau tidak mendapatkan sebuah keuntungan. Siapa? Si orang yang sembahyang tadi, min salatihi, daripada sembahyangnya. Inya sembahyang aja, Pak. Cuman kada untung di situ. Kada ada nilai pahala di situ, kecuali illa ma aqala minha, kecuali apa yang inya sadar, kecuali apa yang inya pahami di dalam sebuah sembahyang tadi. Sudah dipadahkan dari awal sembahyang johor 4 rakaat, 2 ingat lawan Allah, 2 kada, berarti yang bernilai di sisi Allah 2. 2 ini apa kena ada sini? Maksuran. Kada bernilai kena. Asal kata dalam kamus palsu. Ada yang mengatakan itu adalah menanggung sebuah dosa kena. Jadi 3 rakaat kita sembahyang maghrib, 2 rakaat ingat, 1 rakaat kada, berarti yang beruntung tuh 2 rakaat ini. Nah, 1 rakaatnya kok ada bernilai di sisi Allah. Justru itu kita menggawe ba'diyah minimal 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ba'diyah yang 6 rakaat, ba'diyah yang 2 rakaat, ba'diyah yang 4 rakaat tadi. Dari 6 rakaat tadi, sarakaat ingat lawan Allah Ta'ala, niscaya sarakaat tadi menutupi daripada yang 3 tadi. Nah, 3 sembahyang maghrib 3 rakaat, Pak. 3 rakaat. Ini lain kampanye lah. Lewat sudah kampanye kan. Nah, sembahyang 3 rakaat. Kemudian 2 rakaat ini bernilai di sisi Allah sarakaat kan. Illa ma aqala minna. Berarti apa? Yang dihitung Allah cuma 2 rakaat. Satu perai. Kemudiannya menggawi ba'diyah maghrib. 2 rakaat kah? 4 rakaat kah? 6 rakaat kah? Ambil 2 rakaat aja. Dua rakaat inya ba'diyah maghrib, 2 rakaat ingat lawan Allah, niscaya 2 rakaat tadi akan berpindah kepada 1 tadi. Akhirnya jabran lil faraid, menutupi dari kekurangan yang fardu tadi, niscaya sempurna. Nah justru itu guru ayurun, kenapa kada mengerjakan qabliyah, kenapa kada mengerjakan ba'diyah dan qabliyah, ulun kada ingat juga guru ay sembahyang sunat tu jar apa juga sembahyang amka itu sudah ai kada usah gitu. Sirena apa tu pengumuman apa atau mamanya Bang Tayib kah? Oh iya, sudah meninggal sajalah dan dapat rahmat yang luas dari Allah Ta'ala. Mauncuk tapi nang pujut-pujutan tak tunjuk kamu kah langsung. Kita buat ikam di kamera. Gayalah. Nah, jadi apa yulah yang fardu lawan yang kada. Artinya sunat-sunat ini adalah menutupi daripada yang kekurangan tadi. Ulun guru ajar menggawi yang sunat kada ingat jua lawan Tuhan. Kada kawa jua menutupi. Tapi paraya sembahyang. Sembahyang itu kada salah. Sunat qabliyah ba'diyah itu kada salah. Kita yang kada hakun belajar. Ya julun beberapa kali di pengajian sudah, bungul tu jangan diharagu. Pian tu kasarnya met bungul guru ajar. Bungul tu bahasa Banjar. Mun aku bahasa Korea ikam pulang kada paham. Aku kada bisa jua. Jadi kita ni bahasa ai sudah halus sedikit gurai bodoh. Bodoh itu banget lagi juga.

DBC Pondok Pesantren 3 ini kada DBC masalah lah pak. Happy taruslah. Iya. Kira mun kita betakun lah bebanyakan masalah nah. Kira-kira banyak ulun masalah pada pian. Pian paling masalah kada beduit ya. Jujur lah. Apa kelihatan muha pada taan? Ulun beisi santri 1800-an. Beisi guru 150-an. Beisi karyawan, beisi kurang lebih 50-an. Hah? Kada beisi masalah lah. Banyak kaya beisi masalah. Tapi ulun menganggap sebuah masalah itu adalah maulah kita dewasa dan maulah kita akan maju. Kita kada boleh lari dari masalah itu. Artinya ulun kadang-kadang apabila hendak mengambil sebuah langkah kayak orang main catur juga pak. Orang tuh main catur menghantam kita. Kita berpikir dulu nah. Kita berpikir dulu. Apabila kita jalan kayak ini nalah, jalan kayak ini, kita harus mengaji pak. Musuh ini berapa kali jalan kita mainakan dulu. Kita maju ke sini. Ini musuh ini nah kayak ini kak. Pin ngalih catur lah kita main dum-duman sudah nah. Kita main dum-dumannya sudah. Apabila ku andak nih lah, ku andak. Ku korbanakan aku kada 500 misalnya ku andak balak 6 nih. Kawan dum lah. Kasini kadumnya, kasini kadumnya. Oleh hati wilah berarti ini nah. Sudah. Kalau ku andak ini kan main dum-duman itu berapa? Bertiga ke empat kah? Mau tahu ya kok, mau daripada naham. Main dum-duman tuh kan kita main, kita berempat main nih. Kita menggugurakan nih nah. Kita harus kawa dan baca apa ay? Kawan sebelah kanan apa yang diturunakannya. Nih kawan di muka nih apa yang diturunakannya kira-kira. Nah oh itu mati nah, ini mati dah. Jelas ini mati. Ini hidup nih. Ini membuang balak nih sini. Enggak apa-apa. Ini mati nih, jelas mati sudah. Biar aja dumnya ke sini. Kada apa-apa. Tapi aku sedikit aja, aku dua aja. Di sini yang kena naik. Kenapa? Di sini bertinggal balak 6. Sudah. Teng jalan. Ternyata kita salah prediksi. Ternyata masih ada lagi 1-6 lagi. Kawan meratus deh. Banget pak. Nah berarti taktik itu apabila kita turun kayak ini, kawan kayak apa, kawan kayak apa, kawan. Dua kali putar pikir pak kita. Oh iya sudah berarti. Maka itu juga ulun kadang-kadang pak. Apabila mengambil ini kira-kira apa, kira-kira apa, kira-kira apa. Alhamdulillah. Target ulun 300 santri itu masuk. Ternyata alhamdulillah kurang lebih 500 yang masuk. Nah berarti ada trik yang harus kita kerjakan. Cuman pasti ada yang dikorbanakan. Nah itu pulang. Artinya pian alhamdulillah pian waktu ulun bepintaan nukar besi pian memberi duit. Kami bepintaan nukar semen pian memberi duit. Alhamdulillah. Mati semangat lah.

0: kan ah konsum lo tuh ditinggal kan tuh. Jadi kita berpikir lah kayak apa caranya supaya jangan sampai jahil. Nada bakas syar'u, syariat itu bujur. Di mana kita tahu pada bujur? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sewaktu hajjatul wada' ayat turun, al-yawma akmaltu lakum, sempurna sudah ajaran Nabi Muhammad. Kalau sudah sempurna, berarti kenapa kita kada bujur? Kita yang kada belajar. Belajar kita. Belajar. Jangan kada belajar, Pak. Ulun kada juga menyuruh pian nonton YouTube ulun. Ulun kada juga menyuruh pian hadir di pengajian ulun. Kada. Kalau empat pas dipotong pengajian ni, artinya di lain kah pian belajar? Kada apa-apa. Kita kada bapaksaan juga, Pak. Dan kita kada kawa memaksa orang. Ulun kaya itu jadi pesantren tuh. Ulun guru istirahat majar jar. Kada apa-apa. Ulun kada pernah menahan orang untuk istirahat tuh kada wani ulun pai kada cocok tuh nah. Artinya ulun istirahat majar kada apa-apa. Sekalipun ulun perlu dengan orang itu. Disitulah ulun kadang-kadang berpikir oh kayak ini pang, oh kayak ini pang lah. Apabila ini kada kayak apa kayak nah. Apabila ini kayak apa kayak nah. Itu pikir kita. Dan bahkan ulun berpikir mun ulun mati kayak apa kelanjutannya kayak nah. Itu harus dipikirkan sudah. Jangan jadi orang bahari imbas sakit paru anak bahera hanyar bercari lubang. Cari ulah lubang dulu hanyar kita bahera. Maksudnya juga apa pulang nukar alkah dulu hanyar kita mati. Ini sudah mati apun kemana alkahnya? Pulang. Cuman umur panggulai kita tahu pang kita lah jadi bujur eh. Mana alim mana sidin tuh. Nah jadi kita berpikir jadi syariat ini sempurna. Sewaktu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Itu sempurna. Kenapa kada sempurna? Kita yang kada belajar dengan sebuah kesempurnaan tadi. Belajar, jangan kada belajar. Kemudian wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ila al-uqubati asra. Ya, Imam Hasanul Basri pernah bersabda berkata, ujar Imam Hasanul Basri, kullu salatin, setiap sembahyang yang kita kerjakan, la yahduru fiha al-qalbu, yang mana di dalam sembahyang itu kita kada ingat lawan Tuhan. Nah itu jamak tuh maksudnya, maksudnya kita kada kawa hadir lawan Allah, artinya kita kada ingat lawan Tuhan. Fahiya, maka sembahyang kita itu ilal uqubati asra'u, bahyang kita itu bukan maulah rida Allah datang ke wadah kita, tapi Allah murka lawan kita. Asal kata ilal uqubati asra'u, sembahyang kita itu maundang dinamakan sebuah siksa dari Allah Ta'ala. Maulah cepat siksanya Allah lawan kita. Jadi apabila kita sembahyang itu kada ingat lawan Tuhan, bukan Allah senang lawan kita, tapi Allah sarik lawan kita. Sariknya Allah apa? Ya sudah, uqubah datang kena. Apa uqubah? Siksa datang kena. Siksa itu harus gempa kah? Bukada. Siksa itu harus tabrakan kah? Kada. Siksa itu harus kebakaran kah? Kada. Bahkan kadang-kadang siksaan itu datang ke wadah seseorang yang ilal uqubati asra'u, hidupnya nyaman, hidup berkecukupan, tapi uqubahnya apa? Siksaan Allah apa? Hatinya selalu gelisah. Jangan dianggap orang kebakaran itu adalah musibah. Buktinya berapa banyak kebakaran sebuah rumah, rumahnya halus saja 4x4 kebakaran. Pemerintah datang, jadi pemerintah berapa tanah ikam? 10-20 pang ano apa ngarannya pemerintah hai. Sudah 10-20 ulahkan rumah. Ika handak pang lah. Walaupun kisah ya Allah gitu nah. Artinya nying kebakaran 4x4 aja. Datang pemerintah, pemerintah mana kabar aja. Orang datang berapa kan lahan pian nih 10-20 sudah kita bangunakan. 10 4 10 20 sih kita lo. Lalu dapur tuh ada, ini orang Sugi tuh tahu kan? Ada dapur bersih, ada dapur kotor. Ulah kan? Berapa gerang anggaran pemerintahnya? 100 juta. Cer bebuhan pemerintahnya, aku duit seorang lah, tapi 100 juta. Ulah 100 juta rumah. Asalnya 4 kali 4, 10 kali 12 bangunan. Musibah lah baginya. Jakarta yang si ampun rumah, Jakarta tahu kayak ini guru ajar. Sumalam-sumalam, kebakaran sudah aturannya. Nah, artinya apa? Li ilal uqubati asra'u. Yang dinamakan, barang siapa jar Imam Hasanul Basri, kullu salatin. Tiap-tiap sembahyang, yang kita sembahyang, la yahduru fihal qalbu. Yang kada ingat lawan Allah Ta'ala. Apa hasilnya? Nah iya, ya sembahyang. Ilal uqubati asra'u. Sembahyang yang kita gawe tadi maundang capat siksa dari Allah Ta'ala. Siksa itu apa? Bukan kebakaran, bukan kehilangan, ya lah? Bukan, bukan kesusahan. Kada, diantara uqubah, diantara siksa dari Allah Ta'ala, orang itu berkecukupan, bahkan berlebihan, tapi nah hatinya gelisah. Kada diberi taufik hidayah oleh Allah. Bubuhan pianina, masya Allah, tulak Pekandar bemasrar, benar. Ada orang yang gelisah. Mobilnya 20. 20 kenapa? Koleksinya, kenang-kenanganinya. 20 besi mobil, tapi kada kawa dibawa ke pengajian, kenapa? Sadiki panitia masjid, hendak masukkan ke masjid, kenapa? Artinya, dunianya inya tuh kenapa? Kan maulah hidupnya tenang kada. Alahnya kayak bubuhan pian nih besi mobil kan kada. Kendaraan kita masih mengaridit lagi. Itu kan kadang-kadang di WA ditelepon oleh pembiayaan pabila bayar pajak. Ma WA lawan ulun guru, ulun murid pian kalau guru. Ulun ni guru aja anak pian kalau guru. Pian abah ulun guru anyar. Bayar ya kan ulun. Ikam siapa? Kadang-kadang hubungan putri itu ya Allah adabnya mun ada bini ulunnya mau nih menggayai, tapi mun ulun sorangan kada waninya. Ibu jangan nyalawan bini ulun, nggih jadi ulun abah jar tampiling nih kamu julun nih bini. Kadang-kadang kuciak bebinian tuh ulun pas lalu di putri tuh lalu tadi ada jar kada dihilangi hari ini ulun jar kahandak itu ulun cangang kawadainya. Kalau ulun kuler cangang jaga pandangan Allah. Ada bergaya lah bergaya, bukan apa-apa, kasihan saya. Ulun kadang-kadang melihat kekanakan yang kada dihilangi. Kayak apa hendak menghilangi pak? Ada yang dari Medan, Tembilahan, Sampit, Pangkalan pun gawian sulit, hutang betimbun ya. Kesenangan tersendiri, Pai. Apa yulah bahasa ulun tuh? Kesenangan tersendiri bagi ulun pribadi. Nah, itulah. Apa yo? Kesenangan tersendiri bagi pribadi ulun tersendiri nih. Nah, apabila melihat santrinya kah, santriwatinya kah, inya senyum, tenang di pondok pesantren himung inya. Kada handak ampi, kada handak bulik. Itu kebahagiaan ulun benar sudah. Kada kawa dibayar lawan duit bagi ulun gitu Pak. Kenapa? Di saat orang yang handak ampih, di saat mama abahnya kada mendukung, ada kakanakan tuh abahnya mendukung, inya hakun, inya sabar pulang, kadada yang namanya mondok tuh nyaman kadada. Tapi inya kawa bertahan tuh nah senyuman inya tuh nah bagi ulun wah tuh kada kawa dibayar lawan duit Pak. Bulik lebih terkada guru ay. Kam kagenangan lawan abah lah. Kada juga jenya. Mantik nyikem nih. Kenapa ada kagenangan? Ada di Palma 2 bati-bati tuh. Untak unik. Kayak apa di Pondok Pintar. Alhamdulillah rami sudah guru ay. Banyak kawan sudah nge. Kagenangan lah lawan abah. Kada jenya. Mun kita kan ditapal berpikir dulu. Kam kagenangan lawan abah lah. Berpikir dulu. Antara kagenangan kah kada kah? Bepada kada kayak apa lawan mudir nih.
1: harus kah jadinya kada kagenangan dinya ulun.
0: Maka kanakan ulun beingat membuat kicap tu bilang eh. Tuh banyaknya ikam makan kicap pintar. Manis pintar aja ulun. Kada guru ajar di rumah kada boleh mama banyak kada boleh banyak di mama. Kan Pak, jujur kah kanakan nih. Doakan baik anak-anak kami mudah lulusnya tuh soleh-soleha seberatan itunya. Lah, jam 8 barangkali. Apa Pak kita? Jam 9 kan Pak juga. Paling ulun pukul ibuannya ulun sana. Nah jadi setiap sembahyang yang kada ingat lawan Allah Ta'ala itu mengundang capat datang sebuah siksa. Siksa dengarkan lah. Siksa itu bukan hanya ada berduit kada, tapi kah tenangan hati. Kemudian wasyaitan la'anahullahu harisun ala ayyushghilal mu'mina 'inda salatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ala mulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, lagi berberkat dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman. Qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

bantuan air bersih kepada warga desa Pandangin RT5 Kecamatan Muara Halus harus maksud kami disalurkan oleh Polres Tabalong. Kepedulian gasan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang dilakukan bersama Batalion C Brimob Tanjung lawan Pemkab Tabalong. Penyaluran air bersih yang ini diikuti Bupati Tabalong Haji Muhammad Nurifani, Kabak Ops Polres Tabalong Kompol Abdul Fatah, Kasat Samapta AKP Inyoman Sudarma, Pasi Ops Kodim 1008 Tabalong, Kapten Infantri Dwi Priyatno Prayitno, serta Dayon Brimob Tanjung dan Sanak Perompat. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Tabalong bersama Batalion C Brimob Tanjung menyalurkan air minum untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara Samapta Polres Tabalong menyalurkan air bersih untuk kebutuhan MCK bagi warga desa Pandangin RT5 Kecamatan Muara Harus. Penyaluran air bersih yang ini merupakan bentuk kepedulian dan juga respon cepat gasan kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kondisi kemarau. Dan Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jaya Wardana melalui Kasih Humas Polres Tabalong Ibtu Heri Siswoyo memandangkan kegiatan yang ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Demikian Nasional Kabar Perompat, terima kasih. Salam Budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Candi Amuntai adalah sebuah tempat peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di pinggiran kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Desa Sungai Malang sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu setelah dikenal oleh warga setempat. Bahkan, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat luas dan menjadi kebanggaan turun-temurun, dan tempat itu juga sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi.
1: Kalau di sini, bekas dulu pas peninggalan kerajaan Gegetipa, jadi kan tinggal banyak situs-situsnya. Yang pertama kan situs Candi Agung sana tadi, lalu kan situs Pertapaan, Tiang Marige, Lagedere, dan ini museumnya.

0: situs yang ada di kawasan Candi Agung. Candi Agung Amuntai yang didominasi kayu dan batu ini ada berbagai situs yang memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai historis, seperti pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Maligai Putri Junjung Bui, dan ada juga telaga berdarah Empu Mandastana dan museum.
1: Di museum ini kan benda-bendanya ya pecah-pecah bang, kan peninggalannya yang waktu ditemukan penggalian tahun 67 tuh. Dulunya banyak kan benda ini supaya dibawa ke museum nasional sana kan, di Lampung Mangkurat ada, di Jakarta ada. Terdulunya ditemukan benda ini daripada di oleh museum. Kalau benda ini kan penggalian tuh tahun 67, sekitar 68-an kan ditemukan barang ini, sedangkan museum ini diulah baru aja tahun 81-82.
0: Adalah museum berbentuk rumah banjar berhubungan tinggi yang lokasinya berada di bagian depan, dan pengunjung umumnya menuju ke sana terlebih dahulu. Dalam museum tersimpan sejumlah peninggalan Candi Agung, dan di bagian dinding museum dipajang sejumlah foto dokumentasi saat pertama kali situs Candi Agung ditemukan. Sahabat budaya, tepat di belakang museum terdapat bangunan kecil. Tempat ini dikenal dengan nama Telaga Darah, di mana Empu Mandastana mengakhiri hidupnya di ujung sebuah keris keling yang bernama Keris Parung Sari, sementara istrinya dengan Lading Malela.
1: Telaga Darah itu bekas bunuh dirinya Empu Mandastana. Bait kita tuh dan sanaknya Lampu Mangkurat tuh, nah bunuh diri di sana karena melihat anak Sidin Bembang Pak Marage Sukmarage itu dibunuh oleh pamannya, jadi sakit hati lo bunuh diri Sidin.

0: Kita terlarang Putri Jujungwi dengan kedua putra Empu Mandastana, yaitu Sukmaraga dan Padmaraga, yang harus diakhiri oleh Lampu Mangkurat yang tak lain adalah pamannya sendiri.
1: Kan di Sukusidin kan belum tak apa, tapi pirasat yang baru beding ni tahu deh pada pirasat pamannya kada baik tu nah. Talong bepati lawan ayahanda tadi lapinya deh. Nabi ulun kan menanam bunga melati di samping kiri rumah, bunga apa mawal samping kanan rumah karena baru bedingnya kembel. Bila terjadi itu daunnya diruntukan demi sehelai runtukan, dan ulun kena mati di bunuh mama.
0: Sahabat budaya, selain situs Telaga Darah, ada juga situs Tiang Malikai Putri Jujungwi, di mana diyakini bahwa tempat inilah dahulu menjadi tempat tinggal Putri Jujungwi. Tidak jauh dari situs Tiang Penjagaan, kita juga menjumpai sebuah bangunan yang di dalamnya diyakini menjadi tempat Pangeran Suryanata melakukan pertapaan.
1: Jadi dulu situ lihat kita tuh menyempurnakan ilmu kan, lihat dulu orang dulu tuh kan dalam kamar bus semedi kita wah ini kan secara Islamnya tuh lihat kita tuh mahaluat lah tapi dalam kamar kan sendiri di situ. Terus situ juga Sidin hilang, pertama Sidin itu bukan orang dulu, Sidin di tanah situ bakas Sidin ditutup ya, jadi pilih tanah tuh bakas nang kadutukan Sidin lah mungkin nah kalau dia ngeki beto.
0: Nah sahabat budaya, Candi Agung merupakan situs utama yang berada di kawasan Gunung Candi, sehingga tempat ini dianggap paling keramat oleh para peziarah. Situs Candi Agung ini juga dibalut oleh kain kuning dan dihiasi dengan taburan bunga serta diberi kemenyan.
1: Kalau candi itu tahun 62 salah waktu penggaliannya atau ditemukannya. Dulu kan itu berserakannya pak. Temukan tuh betu-betanya berserak gak kayak digembel itu nah. Lalu kan susun biasa oleh bukan arkeologi supaya rapi kan. Kayak segi empat malah diberi atap supaya jangan kehujanan, panasan.
0: Sahabat budaya, adapun lokasi berdirinya Candi Agung ini adalah merupakan situs arkeolog, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau yang bernilai historis. Situs ini dipercaya oleh masyarakat di kawasan Gunung Candi sebagai bekas tempat berdirinya sebuah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika. Namun, kini hanya tinggal berupa simbol bebatuan. Sahabat budaya, jika ingin mengunjungi Candi Agung Amuntai, jangan heran bila tidak menemukan kemegahan seperti candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan nilai-nilai sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi

puncak musim kemarau ini, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang tinggal di tepi sungai perlu waspada dengan musibah longsor. Saat ini, sudah beberapa lokasi mengalami longsor sehingga berdampak pada permukiman warga. Pertama, terjadi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amutai Utara, disusul Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Paliwara, serta Kecamatan Sungai Pandan. Belum lama ini juga kembali terjadi adanya turunnya posisi tanah di Desa Jingah Bujur, Kecamatan Awar Gading, serta Desa Pasar Senin. Padahal saat ini Dasar Perompak masih belum puncak resiko longsor. Melihat dari kondisi tanah di tepi sungai yang sangat kering, biasanya akan terjadi longsor saat musim penghujan tiba. Dan saat rongga tanah yang kering terisi dengan air membuat beban penahan tanah menjadi lebih berat berakibat longsor terjadi. Kepala BPBD Hulu Sungai Utara, Syamrani, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus melakukan pendataan dan berkoordinasi untuk mencari jalan keluar bersama pemerintah daerah.

Sidang Perawat, kami sampaikan kabar perawat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda, pemilik usaha Mondiamels Chicken Kitchen, maksud kami, di Banjarmasin ini membuat produk cheesecake tanpa gula dan dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula sekaligus mengurangi asupan kalori tiap harinya. Nah, dan Sidang Perawat namanya Banana Cheesecake Gluten Free dan Diabetic Friendly, dibuat menggunakan tepung terigu khusus bebas gluten dan tanpa gula tambahan, sehingga kue ini aman dikonsumsi oleh penderita diabetes ataupun juga sensitif terhadap gluten. Bahan utamanya menggunakan buah pisang pilihan yang kaya akan nutrisi sebagai perasa alami. Sang pemilik, Melati Kemalasari, mengatakan awalnya ia hanya berinisiatif membuat kue sehat tanpa gluten dan gula tambahan untuk konsumsi sendiri. Dan ternyata kue bertopping irisan pisang tersebut yang dibuatnya dengan keisengan itu justru mengundang rasa penasaran orang lain. Banyak yang meminta dibuatkan kue tersebut, bahkan sampai saat ini masih ramai peminat. Kue ini cocok untuk dan Sidang Perawat yang sedang menjaga pola makan, mengurangi konsumsi gula, memiliki diabetes dan sensitif terhadap gluten, karena dibuat dengan bahan komposisi ramah diabetes dan bebas gluten. Demikian dan Sidang kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

ada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dan berobat kami akan hadirkan satu drama radio. Mau drama radio apa malam hari ini dan berobat? Nah, saya tawarkan untuk Anda ya. Kali ini kami akan ajak dan sanak untuk mendengarkan ini drama tentang perjuangan kampung Batuah. Mungkin ada yang belum pernah mendengar. Langsung saja kami hadirkan kurang dengar dan sanak.
1: Sebab panas darah, kadarela kampung Batuah dijajah Walanda. Allahu Akbar.
2: Meski darah samur di baju, haram menyerah merabut tanah Banjar.
3: Diperankan Aditya Chandra. Anang diperankan Fauji Albanjari. Amin Effendi diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri diperankan Lutfi Saukani. Halid Tapsiar diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman Zainal Abidin Jaya. Teknik montase Arul Ramadhani. Narator Faijah Hasan. Penulis naskah dan sutradara Heri Purwanto. Kampung Batuah.

Aku memulai pagi pertamaku di Banjarmasin dengan menyisiri sungai sepanjang siring Tandean. Aroma tanah basah sisa hujan semalam menyatu dengan dingin yang seakan memagutku. Dan seperti kebiasaanku, hanya secangkir kopi hitam yang pekat dan pahitlah yang paling pantas untuk menemaniku. Aku memilih satu warung kecil tak jauh dari jembatan yang melengkung angkuh di atas sungainya untuk bisa menikmati secangkir kopi setelah hujan.

0: Ini lagunya apa ya, Pak?
1: Kampung Batuah. Ini lagu karya Anang Ardiansyah.
0: Anang Ardiansyah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Berantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
1: Oh, anak ini bukan orang Banjar ya?
0: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
1: Ini kopinya, nak. Bila kurang manis, bilang saja ya.
0: Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, lagu tadi bercerita tentang apa ya, Pak?
1: Lagu tadi bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, nak.
0: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
1: Iya, tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya bilang itu kuno.
0: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti jembatan tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
1: Pudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
0: Begitu ya, Pak.
1: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lamu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang. Tapi masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
0: Oh, sejak kapan, Pak, jembatan itu ada, Pak?
1: Sebelum saya lahir, jembatan itu sudah ada, nak. Cerita dari kakek awalnya terbuat dari kayu kulit. Dan oleh Belanda diberi nama Jembatan Jan Peter Swenkon.
0: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
1: Untuk apa, nak?
0: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah. Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
1: Ketika 17 Agustus 1445, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin, diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah.

0: kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945 yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
1: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
2: Benar. Di Barabai, kawan-kawan yang tergabung dalam pasukan gaib juga di Alabio yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin menyerukan jihad.
1: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berpalas darah. Tidak rela kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
3: Halid, untung besok setelah sholat Jumat kita gempur benteng Tatas.
1: Kenapa harus siang?
2: Apakah tidak sebaiknya malam hari atau menjelang subuh saat mereka terlelap?
3: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
4: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
0: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan. Dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati

0: Hindia Belanda.
1: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah, langsung menuju jantung pertahanan Benteng Tatas.
2: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
3: Begitu ya, Pak.
2: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati agar serangan berhasil meski harus meregang nyawa.
1: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau, Khalid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
4: Senjata api, parang, dan tombak, maju bertempur menghadapi Belanda yang bersenjatakan modern dan dilindungi panser.
5: Pada, Padrun, Utuh, siap. Kita bantu Amir dan pasukannya.
6: Serang! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
2: Belanda menurunkan panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa, sekarang Jalan D.E. Panjaitan. Bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayan mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
6: Untung, kami dalam barisanmu. Allahu Akbar, serang!
2: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Khalid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa. Harus berpalas darah. Kecamuk perang tak seimbang dari sisi persenjataan terjadi.

0: Bung Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA, sebagian lagi ke markas gerilya di Alam Roh. Sementara Khalid Tafsiar tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagaimana mendengar sandiwara radio, Pak?
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marabahan pada tanggal 5 Desember 1945 dan di Barabai yang dikenal dengan

0: suka.
1: Oh iya pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai pak, misalnya dengan tubuh. Nah dalam peristiwa ini ada tidak pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjahitan. Dulunya Jalan Jawa, sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita.
0: Merdeka atau mati sumpahnya, basambur darah di bajunya, haram menyerah prabu tarah Banjar, kampung Batuah.

dapat baru saja. Ini rekan-rekan saya juga tadi menginformasikan bahwa di daerah mau menuju ke Kalimantan Tengah itu sedang terjadi karhutla yang sangat hebat, mulai dari sekitaran dari Banjarmasin mau menuju ke Jembatan Tumbang Nusa, lalu kemudian juga di atas Palangkaraya, tepatnya di daerah Katingga, Kasongan juga begitu, dan Sanak Prompat. Jadi mungkin dan Sanak Prompat yang malam ini ada tujuan mau ke daerah Kalimantan Tengah, lebih berhati-hati, jangan lupa untuk sediakan masker juga. Dan kalau misalnya bisa ditunda, mending ditunda dulu dan Sanak Prompat, karena semakin parah dan masih menunggu penanganan dari pihak berwajib dan juga BPBD setempat dan Sanak Prompat. Kita doakan juga mudah-mudahan saudara kita di Kalimantan Tengah juga aman-aman saja dan Sanak Prompat, dan termasuk juga di Kalimantan Selatan di daerah Landasan Lundan sekitarnya, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, ini juga lebih bisa, mudah-mudahan lebih bisa teratasi dan tidak ada kebakaran lahan dan hutan malam hari ini dan sana.

0: 4 lagu dari menutup perjumpaan kita dalam sajian Tembang Borneo pada malam hari ini. Dan kami akan hadirkan setelah Tembang Borneo, kita akan sama-sama untuk mendengarkan Dendang Melayu dan Santap Perompak. Jadi mungkin yang sudah kangen dengan lagu-lagu Melayu, kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Tetap di Suara Budaya Banjar, kami akan hadirkan dulu ada satu esensi buku untuk Anda dengan judul Perempuan Meratus.
1: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekah berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan, meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus

badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

lagu Doa Buat Kekasih dari Hadijah Ibrahim dan Ramli Syarif Dasana Perempat yang di cover sama Mario Geklau ya. Untuk malam hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan alhamdulillah ya, informasi yang tadi saya share juga di Instagram dan di Facebook, apa di WhatsApp begitu, ini juga mendapat perhatian ya. Untuk teman-teman kita yang juga punya keluarga di Kalteng ini, Dasana Perempat bisa mencari informasi atau mengabari keluarganya. Mudah-mudahan semuanya selamat dan aman di sana dan sana. Kali ini kita akan dengarkan ada versi akustik dari Nas, Pada Surga di Wajahmu.

sempat ada satu hal yang menarik ya dari salah satu postingan di akun Kekuatan Inspirasi dan Sarap Perempat. Kabar baik dari berbagai penjuru dunia yang tidak dibicarakan oleh siapapun. Nah, dan Sarap Perempat, setelah gempa bumi besar di Indonesia, para petugas kelistrikan hanya dalam satu hari berhasil memulihkan lebih dari 98 jaringan listrik yang rusak dan menyalurkan 50 ribu paket bahan makanan ke wilayah-wilayah terdampak dan sana. Kemudian, pria yang kehilangan kedua tangannya menjalani transplantasi kedua tangan dan bahu pertamanya dalam sejarah. Setelah 23 tahun, akhirnya bisa memeluk keluarganya lagi. Kemudian, dan sana Montenegro melegalkan cuti haid. Perempuan yang mengalami nyeri saat menstruasi tidak lagi harus menahannya dalam diam di tempat kerja. Kemudian ilmuwan berusia 25 tahun asal Argentina, Pilar Ferrer, mengembangkan gel suntik yang mampu memulihkan jaringan jantung setelah serangan jantung. Ada lagi dengan anak perempat, Skotlandia menjadi negara pertama di dunia yang menyediakan produk kebersihan menstruasi secara gratis untuk semua orang. Masih ada hal lainnya lagi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan kali ini dengan anak perempat ada Madah Berhelah ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini dari Jana Jen, yang akan di cover untuk Anda dengan Evergreen Love Song.

Nah, Dansa Anak Perempat selain tadi yang sudah saya sampaikan kepada Dansa Anak Perempat ya, di mana yang terakhir tadi tentang Skotlandia yang menjadi negara yang pertama yang menyediakan produk kebersihan menstruasi secara gratis untuk semua orang. Dan proyek asal Belanda, The Ocean Clean Up, membersihkan lautan dari sampah plastik dan melalui operasinya telah mengumpulkan lebih dari 50 juta kilogram sampah di sana. Dan di El Salvador, hukum penjara seumur hidup telah disetujui bagi pelaku pemerkosaan dan pembunuhan, menggantikan hukuman sebelumnya selama 60 tahun. Masih dari kabar dunia, peneliti asal Brazil menciptakan perangkat yang mempercepat penyembuhan luka pada penderita diabetes dan membantu pencegahan amputasi. Spanyol menerima 100 warga Palestina dari Gaza, termasuk 20 anak yang sakit parah dan terluka bersama keluarganya. Di Belanda, membangun sebuah desa untuk orang yang demensia, di mana para staf berperan sebagai tetangga dan penjual, bukan sebagai petugas rumah sakit. Dan di Barcelona, aspal dibongkar untuk menyediakan lebih banyak ruang bagi tanah, air hujan, dan juga ruang hijau.

Nah, dasar 4 kali ini saya akan hadirkan untuk irama tradisinya. Kalau tadi sudah dengan sajian cover lagu-lagu dari lagu Melayu dan dasar 4, dan kali ini irama tradisi Melayu yang akan saya hadirkan untuk Anda masih dalam suasana yang agak sedikit melo. Ada pesanan buat diri Dato' Siti Nurhalizah.

Oke, dan Sonar Perempat saya nutaskan untuk menginformasikan ya hal-hal baik dari seluruh dunia yang tadi sudah saya infokan juga ke dalam Sonar Perempat ya. Tadi sudah sampai ke Barcelona. Dan di Swedia secara resmi mengurangi penggunaan teknologi digital yang berlebihan dalam dunia pendidikan dan kembali memperbanyak buku pelajaran cetak, kegiatan membaca serta menulis dengan tangan. Di Itali secara bertahap ini menghentikan penggunaan hewan dalam sirkus dan bergerak menuju ke pelarangan penuh pertunjukan semacam itu. Dan dasar perempat itulah tadi ya informasi-informasi dari dunia yang bisa menjadi hal baik dan bisa dicontoh ya di tempat kita dan menjadi satu positive vibes begitu untuk bisa diinfluence ke banyak orang. Dan yang serak perempat, satu lagu terakhir ya. Dan tapi kita akan masih dengan sajian lagu-lagu dendang Melayu, tapi dalam sajian jazz musik dan sana. Kali ini saya akan hadirkan dalam satu versi jazz. Ada Tunggu Sejenak, Tunggu Sekejap ya, dari P. Ramlee, yang akan dibawakan oleh Aisyah Ajis untuk Anda.

sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukung merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukung yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini, terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukung.

0: Jadi sekarang ini kita lagi berada di situs Amukan Hukum seperti yang tertulis di itu, di plang itu. Dan Bahari itu ngarangnya Desa Terhukum. Sekarang ini masuk dari desa, jadi Desa Watahir, Kecamatan Sintung, Kabupaten. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahir lah.
1: Hantarukung yang berjarak 7 km dari kandangan ibu kota Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukung merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

latar hukum ini dilatar belakangi oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang. Nah, itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: perlawanan mula-mula dilakukan penduduk Hantarukum dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Atsenar Pun Domes ke desa Hantarukum. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Bukhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Atsenar Pun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukum.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukum ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan, sehingga ketika Belanda datang itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, datangkan lagi pasukan dari kanan, sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukum ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Bukhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Bukhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, kurang disebut dengan Amuk Hantarukum. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Tumpang Talo, karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.

terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Antarukung tanggal 19 September 1899.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Dan saudara perempat, menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kami akan hadirkan satu renungan malam dengan judul Doa Nabi Yunus.

Anak Perempuan tinggal di sini, kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas dan rekan operator Nurul Hidayah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perompak. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai dan sanak perompak untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perompak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Banjar, suara.
1: Terima kasih dan senang perempat sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayah yang bagi kita semua. Hingga pagi ini pun kita sudah bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Baik, dan selamat perempat, kami sudah mempersiapkan rangkaian acara untuk menemani Anda dari sekarang ke 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita akan segera awali pagi ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7 akan segera dikumandangkan oleh Jumran dan Sari Tilaw oleh Baidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Sadaqallahu alazim, yang sana kurumpat telah kita dengarkan bersama tadi pengajian ayat suci Al-Quran. Dan tiba waktu sholat subuh di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudara.

anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: rasanya ada yang kurang ya pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus, tapi kok hati saya rasanya masih kosong, kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam, makin diminum makin haus.
0: Maksudnya gimana pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan nak, tapi untuk siapa kamu melakukannya. Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban nak, itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut, karena kamu tahu Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya pak ya.
1: Coba deh nak, mulai besok setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia, rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, namun cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.
3: Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Dan salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa di Hikmah Subuh. Dan pagi hari ini saya bersama narasumber yang sudah hadir di studio ada Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Ya, kabar baik Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita juga berharap dan saudara kita dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga di kesempatan pagi hari ini ya. Topik kita tentang dunia titipan, bukan tujuan. Ya, mungkin kita dalam kehidupan ini sering dibuat sibuk dengan segala urusan dunia ya, yang sebenarnya itu hanya sifatnya sementara karena semua nantinya juga akan kita tinggalkan ya Ustaz ya. Dan nah bagaimana dunia ini yang hanya titipan persinggahan kita bisa menjadi tempat ladang amal pahala bagi kita untuk kita petik di akhirat nanti ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bicarakan di kesempatan pagi hari ini, di mana kami pun akan persilahkan bagi pihak dan sarang perompat nanti untuk bergabung di 0511 3252602 ataupun WhatsApp di 0895 3405 09539 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik Ustadz, silakan mungkin untuk mengawali pengantar topik kita pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba' Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik dan hidayahnya serta kenikmatan iman, Islam, ihsan, tentunya juga kesehatan, keafiatan yang kita rasakan pada hari ini sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita hari ini pada hari Senin, tepatnya tanggal 31 Agustus 2026 atau 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hikmah Subuh rahimakumullah, kita diciptakan di dunia ini tidak untuk hanya menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti nantinya akan menuju kepunahan. Artinya kita menyadari bahwasanya kesibukan-kesibukan yang kita lakukan di dunia pasti akan ada masa berakhirnya, pasti akan ada masa habisnya. Maka kita perlu merenungi itu. Kemudian kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan hanya dengan jabatan atau pangkat yang akan kita tinggalkan. Kita mengetahui bersama, memahami bahwasanya yang nama jabatan, pangkat pasti akan silih berganti. Bila seseorang sudah meninggalkan dunia ini, pasti banyak yang mengantri akan mengganti jabatan tersebut. Maka kita tidak boleh hanya menunjukkan atau terfokus pada jabatan atau pangkat tersebut, juga tentunya tidak meninggalkan urusan akhirat kita. Bukannya tidak boleh berjabatan, tidak boleh berpangkat, boleh-boleh saja, akan tetapi jangan sampai itu bukan tujuan utama kita hidup di dunia, punya jabatan, punya pangkat. Akan tetapi jangan sampai jabatan, pangkat itu melalaikan kita dengan akhirat kita, ibadah kita, itu yang penting. Kemudian pakaian yang kita pakai pada akhirnya akan usang, artinya akan rusak, hancur oleh masa. Jadi pakaian kita mungkin barangkali kita bangga-banggakan, kita sanjung-sanjung, itu akan rusak, akan robek dan sebagainya. Maka janganlah kita semata-mata menjunjung atau membanggakan yang namanya dunia ini dengan pakaian kita, karena itu akan rusak, akan robek dan sebagainya. Dan juga makanan yang kita makan juga akan nantinya menjadi kotoran. Maka jangan kita semata-mata hidup di dunia hanya untuk makan saja, untuk kita bermegah-megah saja untuk makanan yang enak-enak. Bukan dilarang, cuma kita tetap bersyukur dengan nikmat yang kita ada pada diri kita. Dengan kita makanan tersebut, kita berusaha berupaya untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah. Bukan sebaliknya, makanan membuat kita lalai kepada Allah. Kadang kekenyangan, mengantuk mata, kuliri beribadah. Nah, jadi memang makanan kita harus juga sesuai porsinya, jangan berlebihan. Ini kadang bila sudah terlihat yang nyaman, berlebihan lah, mumpung jar kekenyangan. Nah, jadi memang ada batasan-batasan yang dibatasi oleh agama, supaya apa? Supaya ibadah jangan terhalang, terganggu. Kenapa? Ibaratkan kekenyangan. Nah, jadi memang harus ada batasan-batasan yang dibatasi dalam urusan makanan. Jadi Nabi kan bagi tiga, makanan sepertiga, minuman sepertiga, bernapas sepertiga. Ini kada makanan beratan hibak, hendak berukuk, hendak keluar makanannya. Nah, jadi harus kita batasi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernapas. Nah, itulah. Kemudian mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Artinya harta yang kita cari selama di dunia nanti tidak akan mengiringi kita kepada akhirat. Sampai di luar kubur aja, rumah yang mewah, mobil yang mewah, hanya sebatas di luar kubur aja. Kadang mungkin di dalam kubur. Yalah, jadi memang kita harus menyadari bahwasanya dunia bukan tujuan, hanya titipan yang harus kita memahami hal tersebut, sehingga kita menambah himmah kita, gemar kita dalam mengejar yang namanya akhirat. Tapi dunia tetap boleh saja kita kejar, cuma jangan sampai melalaikan kita dalam urusan akhirat kita. Nah, itu hikmah subuh rahimakumullah. Kehidupan dunia yang sementara ini kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah, Tuhan yang wajib kita sembah. Allah mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat, ada yang beribadah, dan di antara mereka ada yang juga yang durhaka mendustakannya. Allah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin, orang yang beriman. Jadi Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh di dunia. Nah, itu. Jadi sebaliknya, orang yang ingkar, orang yang enggan menyembah Allah, maka Allah siapkan neraka baginya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka, dan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Jadi kita manusia ini sebaik-baik makhluk. Kalau binatang itu diberi nafsu aja, makan, minumnya, kawin. Nah, itu bang sudah putarannya. Makan, minum, kawin. Nah, kalau manusia ini ada akal, ada nafsu. Nah, kalau binatang nafsu aja nya. Sebaliknya malaikat hanya akal aja, beribadah, sujud ya Allah, sujud tuh bang selawasan, ruku selawasan. Nah, manusia ini sempurna, ada nafsu, ada akal. Tapi bila kita kalah dari hawa nafsu, maka lebih jelek daripada binatang. Tapi bila kita bisa menggunakan akal sebaik mungkin, maka kita lebih baik daripada malaikat. Nah, itu. Jadi maksud manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada akal, ada nafsu. Tergantung kita kemana mengarahkannya. Nah itu hikmah subuh rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ayahsabul insanu ayatruka suda, yang artinya apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Jadi setiap manusia itu nanti akan dipinta pertanggungjawabannya. Kemana harta dari mana harta didapat, kemana menggunakannya, awak sehat yang lapang, apa kegiatannya. Nah itu akan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka untuk itu kita berusaha, berupaya sebaik-baiknya menggunakan harta kita, waktu kita, kesehatan kita untuk meraih ridha Allah, menanam bekal untuk menuju akhirat kelak. Jadi itu akan dipertanyakan setiap manusia, amal ibadahnya, hartanya, keluarganya, apakah dibimbing atau tidak. Jadi memang kita sebagai manusia, khususnya misalnya orang tua, akan dipertanyakan nanti bagaimana membimbing istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan sampai kita bingung menjawabnya. Bahari kadang mendidik anak salah agama, ini kadang penyembayangan, kadang puasaan, karena orang tuanya kadang membimbing. Jadi kita setiap manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah terkait tentang kesehatan kita, harta kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita selamatlah insyaallah dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Hikmah subuh rahimakumullah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia ya Allah Ta'ala untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Jadi di dunia ini aktivitas yang kita lakukan selain ibadah itu hanya selingan. Akan tetapi saat panggilan dari Allah, khususnya suatu waktu, maka hendaklah kita berhenti dari aktivitas kita untuk memenuhi panggilannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia ini selang menunggu ibadah kepada Allah. Jadi kita berusaha, berupaya apabila saat waktu panggilan Allah kita berhenti, istirahat aktivitas kita untuk menaikkan panggilan Allah, yaitu sholat 5 waktu. Nah itu.
1: Sholat berarti hidup kita ini sebenarnya hanya menunggu waktu untuk beribadah ya.
2: Inge.
1: Tapi pada kenyataannya atau faktanya itu terbalik ya Ustaz ya.
2: Inge.
1: Kita selalu sibuk dengan urusan dunia, ketika panggilan atau kewajiban kita untuk sholat rasanya ada orang merasa terganggu.
2: Inge.
1: Kebalikannya seperti itu lah Ustaz.
2: Tergantung,
1: iya, tergantung bagaimana diri, kita
2: inge, inge. Kalau menyadari bahwasanya dia kan diciptakan untuk menyembah Allah, maka dia akan artinya berusaha, berupaya menghentikan aktivitasnya. Ya minimal tidak meninggalkan kewajiban lah.
1: Iya.
2: Walaupun mungkin di tengah waktu sholatnya, akhir waktu, yang penting tidak meninggalkan kewajibannya. Nah, karena kita menyadari bahwasanya fungsi utama diciptakan manusia adalah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nah itu, okay.
1: Jangan kebalikannya tadi lah.
2: Okay.
1: Jadi tergantung bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu.
2: Okay.
1: Tidak sesibuk apapun kita tetap melaksanakan kewajiban.
2: Karena di antara yang Nabi kan as-salatu mi'rajul mu'minin, artinya salat merupakan mi'raj orang beriman.
1: Ya.
2: Artinya naiknya seseorang itu, entah itu dari jabatannya, status sosialnya, ya, dari salatnya.
1: Ya.
2: Bila mau sukses, hendaklah dia salat.
1: Ya.
2: Jangan sampai meninggalkan yang namanya salat.
1: Iya. Perbaikilah ibadahmu.
2: Nah, ya, kalau mau perbaik ya hidupmu,
1: iya,
2: maka perbaiki salatmu.
1: Ya.
2: Nah, itu nggih.
1: Baik, ini nampaknya ada telepon, kita coba menyapa penelpon dulu ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa, di mana Bapak?
3: Dari Amang.
1: Amang siapa?
3: Amang Saufi.
1: Amang Saufi di
3: Martapura.
1: Martapura. Baik, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ulun udah takon lampion Ustaz teh.
2: Nggih.
3: Ulun anggo ulun apa di tausiah mendengar pertanyaan orang.
2: Nggih.
3: Pertanyaan orang, jadi ulun hanya bisa mendengar nih. Menurut Ustaz gimana tuh?
2: Nggih.
3: Kita ini kan disuruh menuntut ilmu agama, utamanya agama Islam.
1: Iya.
3: Kita menuntut ilmu kan dengan sesama kita, sama manusia, manusia. Tapi ada tanya Ustaz.
2: Nggih.
3: Jadi menuntut ilmu dengan roh yang dianggapnya wali, orang-orang alim, orang apa? Jadi lewat roh orang tuh kita meninggal, Ustaz.
2: Nggih.
3: Ada seperti itu Ustaz. Ulun hanya aja mendengar itu.
1: Iya. Yeah.
3: Ano bapak-bapak guru belajar agama lewat roh. Roh orang sedang mati.
2: Nggih.
3: Wali jar. Apa segala orang alim. Nah, tolong penjelasannya Ustaz. Apakah seperti itu ada Ustaz? Ulun hanya bisa mendengar.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, pertanyaan orang itu nah atas pencerahan Ustaz, ucapkan terima kasih banyak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rinda.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Sopi di Martapura bisa langsung ditanggapi saja, Pak.
2: Nggih, menanggapi Amang Sopi dari Martapura terkait pertanyaan seseorang apakah bisa menuntut ilmu dengan orang sudah yang wafat atau roh atau orang alim atau orang wali yang sudah wafat. Jadi ini kalau ahlu sunnah wal jamaah lah kita meyakini itu. Artinya wali itu hanya berpindah tempat bukan wafat. Jadi kalau kita di ranah wali bang lah, ranah wali itu memang sidin bisa membimbing seseorang yang masih hidup walaupun sudah wafat. Nah, secara rohani ya, entah itu sidin dalam mimpi ataupun secara kadang mimpi, cuma ini ranah sudah ranah wali bang lah. Jadi tergantung kita meyakininya. Kalau ahlus sunnah jamaah itu meyakini artinya seorang wali itu bisa membimbing seseorang entah itu dari mimpi ataupun secara yaqazah atau nyata. Jadi memang itu kalau kita yakini itu. Jadi kita teringat cerita kan yang manakib si Saman itu kan artinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu membimbing si Saman dalam khalwatnya. Padahal Saman Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Tapi datang kepada beliau membimbing beliau. Membimbing beliau dalam urusan ilmu agama. Khususnya masalah ma'rifat mengenal Allah. Jadi kalau kita bertolak kepada sejarah-sejarah para wali itu ada itu yang membimbing yang masih hidup oleh wali yang sudah wafat atau orang alim yang sudah wafat. Itu keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah meyakini itu. Jadi kita tidak menyangkal itu. Ulun pun sering mendengar dari ceramah-ceramah guru-guru memang ada yang membimbing itu. Seorang wali atau alim sudah wafat itu membimbing seseorang entah muridnya atau orang yang memang Allah Ta'ala berikan anugerah dia bimbing entah dari mimpi ataupun langsung yaqazah bertemu dengan murid tersebut. Nah itu dari ulum mudahan bisa dipahami ataupun dapat menjawab jawaban Amang Sopi tadi.
1: Enggih. Beda tingkatannya mungkin ya Ustaz ya.
2: Enggih.
1: Kalau orang awam mungkin apa namanya agak ini ya.
2: Enggih. Sesuatu bisa kada logis lah. Enggih. Kalau kita ahlus sunnah jamaah yang memang meyakini dari guru-guru kita kayak makini artinya yeah. Memang bisa membimbing seseorang yang sudah yang wafat itu membimbing orang masih hidup. Yeah. Nah itu
1: enggak. Ya baik sudah terjawab ya Amang Sofi yang ada di Martapura. Kita juga beri kesempatan yang lainnya yang mungkin ingin bertanya boleh silahkan melalui telepon kita di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895340509539 ya. Dan mungkin kita masih dengan bahasan tentang dunia titipan bukan tujuan ya. Nah tadi semua apa yang disampaikan oleh Ustadz adalah apa yang kita lakukan di dunia ini semua dipertanggungjawabkan ya.
2: Inge.
1: Termasuk harta kita akan ditanya nanti dari mana dan dimanfaatkan untuk apa gitu.
2: Inge.
1: Tapi bukan berarti kita tidak boleh meraih itu semua boleh ya, Ustadz ya. Tapi tergantung bagaimana caranya dan kita memanfaatkan apa yang kita punya itu ya. untuk tetap di jalan Allah ya Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan orang yang hanya memikirkan mencari harta sebanyak-banyaknya, kada memikirkan nih gasan apa harta nih, tahunya gasan diri sendiri aja, kada memanfaatkan untuk di jalan kebaikan Allah. Nah, itu artinya kita akan kada dapat apa-apa kena gasan kita apa di akhirat kena lah Ustaz lah.
4: Harta yang dicari itu kalau halal dia gunakan di jalan Allah maka akan bernilai pahala. Iya. Artinya bekal nanti juga nanti untuk dia di akhirat. Saya akan menyumbang ke masjid, ke langgar, pondok pesantren, itu kan menjadi akan amal jariah untuk dia. Iya. Tapi kalau harta yang dia tumpuk, yang dia cari tidak dia gunakan untuk di jalan Allah, artinya habis kakak itu aja, entah itu berpoya-poya dan sebagainya, iya, maka akan sia-sia. Artinya nanti ganda lagi tanggung jawabnya. Iya. Artinya ditakuni kemana dari mana dapatnya, kemana menggunakannya. Kalau kita ini punya kita bersedekahkan, yang mana jawabnya? Iya. Sedekahkan bahari Allah Ta'ala ay, ke masjid, pondok pesantren, orang yang kada mampu, buhan yatim, buhan du'afa, buhan janda yang perlu disantuni, itu kan yang mana jawabnya. Iya. Tapi kalau kita kada menggunakan kada baik jalannya, maka kita bingung jawabnya, kemana menjalankannya. Nah, jadi memang bagus saja artinya ada yang para agnia, orang-orang kaya yang membantu para alim ulama untuk berdakwahnya, untuk membangun pesantren, lah melanjutkan, artinya membantu anak-anak yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan agama Islam, itu kan luar biasa. Artinya perlu juga orang agnia tuh nah. Iyalah, artinya silahkan aja mengejar dunia, akan tapi jangan lupa akhiratnya, ibadahnya. Jadi kita di dunia ini artinya perlu juga artinya orang-orang kaya yang membantu untuk agama kita tuh. Itu kayak bahari kan siapa sejarah Sayyidina Abu Bakar kan, Sayyidina Umar, Utsman itu kan agnia-agnia. Membantu, tapi Sayyidina itu membantu perjuangan Rasulullah dalam dakwah. Jadi agnia ini bagus sih juga. Nah, ya Allah, jadi memang tergantung orang tersebut menggunakan hartanya untuk kebaikan kah atau kada kah.
1: Nah, jadi itu, lebih baik berusaha untuk cari harta yang banyak, jadi orang langsung gih kawa berbagi gitu.
4: Nah, bagus juga kayak itu kan intinya bercita-cita ya kalau asalnya jalannya yang bagus, yang halal. Gak ada sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini. Yang penting lurus-lurus aja jalannya. Nah, bagus sih juga kan. Niatnya untuk membantu agama Allah, bagus sih juga. Artinya bukannya artinya kita sidin tujar siang malam berusaha aja mengjugahan dirinya,
1: terbalik
4: tergantung tergantung ampun diri kalau sidin artinya kada lalai dalam ibadah sidin, puasa tetap jalan, artinya majelis sidin kawan laki ya Allah, itu luar biasa sidin. Nah itu, jadi memang kita tergantung diri kita atau diri yang ampun diri itu nah. Nah, bagaimana dia menggunakan hartanya sebaik-baiknya. Nah itu.
1: Baik, ini Ustadz ada yang bertanya juga melalui live chat. Mohon pencerahan Ustadz dari Ahmad Zaini 2053. Bagaimana penerapan konsep dunia titipan bukan tujuan bagi seorang siswa atau remaja di sekolah yang mudah terpengaruh dengan rame permainan di dunia atau di dunia medsos? Dan oh ini dari Ahmad Zain, ini ada di Amuteh, di Amuteh beliaunya. Baik, silakan Ustaz untuk dijawab.
4: Jadi pertanyaan dari Ahmad Zaini dari Amuntai lah. Nah, artinya konsep dunia titipan bukan untuk tujuan untuk remaja di dunia medsos. Nah, jadi memang kita sudah mengetahui bersama bahwasanya yang nama medsos ini kalau kita hindari. Nah, sudah jurang tuh dunia digital. Jadi memang kita segala sesuatu itu perlu yang namanya medsos, entah itu mencari bahan untuk pembelajaran ataupun bisa kadang bisa untuk tausiah atau sebagainya, ada di medsos biasanya sudah lengkap.
1: Tergantung bagaimana kita
4: menggunakannya. Nah, jadi memang tidak kita pungkiri bahwasanya sekarang medsos sudah merambah di semua lini, entah orang tua, orang anom, ya Allah, semuanya memakai medsos. Ya Allah. Karena kalau ini banyaknya makanya game bang lah. Nah, game. Jadi kadang sampai kuitannya makan nak jar. Karena dulu jar 3 jam sudahnya mengikuti HP. Nah, jadi kan segarakannya di HP. Jadi memang pertama kalau untuk siswa atau pelajar perlu bimbingan orang tuanya.
1: Masih perlu pengawasan.
4: Nah, pengawasan orang tuanya dalam menggunakan medsos atau handphone. Kalau dia lupa waktu, kalikat sembahyang, kalikat PR, kalikat belajar, itu bahaya. Jadi bagaimana orang tuanya mengelola HP-nya dengan sebaik-baiknya, saya dibatasi jam bermain 2 jam aja. Sisanya belajar misalnya lah. Yeah. Atau selanjutnya nanti jam ini boleh setelah selesai PR. Yeah. Nah, itu kan tergantung orang tuanya. Kalau sekelas siswa atau pelajar.
1: Yeah.
4: Jadi kita menyadari bahwasanya itu sekarang tergantung orang tuanya yang mengelola waktunya. Yeah. Kalau dibiarkan setayuh-tayuhnya orang tuh, itu pang sudah
1: labar.
4: Nah, makan kada hidihiraninya, yeah, kadang kuitannya, karena sudah orang tuh mabuk dengan gamenya, kadang dengan HP-nya scroll-scroll, kadang-kadang kerasaan 2 jam, 3 jam, gak tahu-tahu lagi ya Allah. Jadi memang kalau sekelas siswa, pelajar itu penting bagi orang tua untuk mengarahkan, mengawasi anak-anaknya dalam bijak bermedsos. Khawatirnya kalau salah gunakan.
1: Iya.
4: Sekarang kan banyak kasus-kasus kriminal gara-gara medsos. Iya. Kenal di medsos, jar kenalan, iya, bertemuan, dibawa kabur, dibunuh.
1: Iya.
4: Jadi penting kita orang tua mengawasi yang namanya terkait medsos, entah TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya.
1: Iya.
4: Jangan sampai orang tua menyesal nanti di belakangnya. Sudah terjadi baru menyesal.
1: Iya.
4: Padahal seorang juga kada mengawasi anak kita.
1: Iya.
4: Siapa ya pergaulannya, siapa teman-temannya yang dekat. Nah, jadi memang harus kalau di kelas pelajar siswa itu masih harus dibimbing, diawasi oleh orang tuanya. Tapi padahal mahasiswa pun harus tetap dibimbing oleh orang tuanya.
1: Iya.
4: Dibatasi waktunya, pergaulannya, jangan sampai jangan teh menyesal belakangannya orang tuanya.
1: Iya.
4: Sudah terjadi menyesal, menangis, padahal seorang juga kada mengawasi,
1: iya,
4: kada membatasi pergaulannya, iya, kada, iya, membatasi medsosnya.
1: Iya.
4: Jadi memang itu diantaranya adalah memang harus dibimbing, diawasi oleh orang tuanya.
1: Iya.
4: Jadi artinya HP titipan pun hilang, artinya habis rezekinya kalau itu kalau secara secara akhiratnya. Tapi kalau masalah menggunakan medsos dengan bijak itu harus diawasi atau dibatasi oleh orang tuanya.
1: Iya, komunikasi sehingga, mungkin yang penting ya.
4: Sehingga tidak salah gunakan. Jadi dunianya dapat, ibadahnya tetap terlaksana.
1: Iya.
4: Sampai lalai dalam ibadahnya. Jadi memang itu kita nyadari titipan. Titipan itu jangan sampai kita titipan itu melalaikan kita kepada dunia akhirat, iya, kita. Yalah.
1: Iya, kita nah, tempat juga sebagai orang tua karena kurang pengawasan tadi langsung nah, akibatnya kita juga menanggung kuitan nih.
4: Nah, itu karena kan kada membimbing,
1: iya,
4: kada memadahi.
1: Iya.
4: Jadi khususnya anak perempuan selama dia belum menikah maka itu tanggung jawab walinya.
1: Iya.
4: Artinya dia kada sembahyang, kada puasa, artinya punya mampu kada berzakat, itu masih tanggung jawab walinya, orang tuanya membimbingnya. Jadi apapun dilakukannya, orang tuanya kada membimbing, kada memadahi, mah dosanya oleh diterima orang tuanya nanti akhirat.
1: Iya.
4: Tapi kalau sudah bersuami, itu suaminya nanggungnya nanti. Jadi memang orang tua tuh perempuan itu sampai dia menikah tanggung jawab oleh
1: orang tuanya.
4: Jadi kenapa kita lalai mendidik anak-anak kita?
1: Iya. Soalnya, pendidikan sejak dini ini ya bagus yang harus dilakukan orang tua.
4: Inge.
1: Kadang-kadang mulai halus kan, tapi gadul anak begitunya, anak garal kayak itulah.
4: Nah, setelah memang
1: akan lebih berat lagi gitu.
4: Inge. Inge. Jadi peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Apalagi di dunia sekarang pergaulan bebas, macam-macam pengaruh-pengaruh macam-macam. Terjerumus narkoba, minuman keras, sebagainya. Itu biasanya gara-gara pergaulan yang kada dibatasi oleh orang tuanya, kada diawasi oleh orang tuanya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa dan selamat kita anak-anak kita kur kita dari pergaulan bebas, insyaallah mudah-mudahan.
1: Baik, mungkin kita jeda dulu saat selain ini nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dari Hikmah Subuh tentang dunia titipan bukan tujuan.
0: Baru N

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Koordinasi dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam.

0: salah satu Pradua Fil teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Apa? Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di Hikmah Subuh pagi hari ini. Kita masih bicara tentang dunia titipan, bukan tujuan, bersama Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD. Silakan bagi pian yang mungkin ingin bergabung di telepon kita 0511 3252602 atau WhatsApp 0895340509539 atau juga di live chatnya Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Tadi sudah ada yang bergabung Bapak Amang Saufi di Martapura dan juga kemudian Bapak Ahmad Zaini yang ada di Amuntai. Kita tunggu Anda yang lain ya. Dan banyak hal ya yang kaitannya dengan berbagai aktivitas kita lakukan dalam keseharian. Ya tadi mencari ilmu, mencari harta dan lain sebagainya, kita dibolehkan saja asal tidak melalaikan kita ya Ustaz. Inge. Ya untuk tetap ini menjadi satu bekal kita nanti di akhirat. Nah, bagaimana Ustaz kalau orang tuh yang mencari harta tuh kayaknya pagi, siang, malam, sore, tapi apa namanya melupakan memanfaatkan apa yang dia miliki itu di jalan Allah. Tapi kemudian pada suatu ketika dia itu sadar gitu, sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tidak menyertakan akhirat di dalam kegiatannya. Nah ini bagaimana Ustaz?
2: Jadi seseorang yang mungkin lah dulunya belum dapat petunjuk hidayah, yeah, artinya dia taunya mencari, mencari dan mencari siang, yeah, malam, ibadah tertinggalkan, tapi dia membantu di jalan Allah, kata Pak Bola.
1: Ya, yeah, nah, pada yeah akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan salah, tidak menyertakan yeah akhirat di dalamnya.
2: Jadi memang dikatakan ulama itu kan yang namanya harta, yang namanya nikmat itu ada istidraj, yeah, atau nikmat. Jadi kalau nikmat itu

0: anggaplah seseorang itu naik usahanya jadi seorang yang sukses.
1: Iya.
0: Cuma yang dulunya dia istiqamah, sholat 5 waktu berjamaah, iya, kemudian dia tetap dihadir majlis taklim, kemudian sedekahnya tetap jalan, tapi usahanya makin naik, makin lancar. Cuma, bukan cuma, artinya tetap dia istiqamah, tidak meninggalkan aktivitas yang lalu. Nah, itu namanya nikmat. Tapi sebaliknya, padahalnya itu kada sembahyang, kada puasa, tapi pina naik ya rezekinya.
1: Istidrat.
0: Nah, itu lanjuran dari Allah. Lanjuran dari Allah. Nanti hati-hati, Allah mudah nanti membalikkannya. Tapi mudah-mudahan artinya seperti yang Pian tadi katakan, dia sadar, dapat petunjuk hidayah. Oh, ternyata aku ini salah. Selama ini aku ini siang malam mencari harta, gesen apa juga boleh lebih-lebih. Toh nantinya akan meninggal juga, ditinggal juga. Yolah, mobil yang mewah, harta yang banyak, yolah, akan ditinggal juga. Allah beri petunjuk hidayah dia untuk bertaubat kembali ke jalan Allah. Jadi dia mau membantu jalan Allah, beribadah. Tapi tadi konsepnya itu, apabila dia istiqamah, jalan Allah itu namanya nikmat yang Allah berikan kepada. Dan teruskan itu, ya guru, teruskan aja itu. Artinya bagus aja itu, nah. Karena dia tidak meninggalkan aktivitas yang lalu. Berjamaah, majlis taklim, sedekah jalan, itu bagus saja, jangan ditinggalkan. Tapi kalau dia yang dulunya rajin sholat di waktu berjamaah, tertinggalkan. Belang kambingan, sampai belang sapi. Nah itu istidrat itu, anjuran dari Allah. Atau nanti dia puasa Ramadan tertinggalkan karena aktivitas yang sibuk. Karena urusan sana, urusan sini, harus kesana, terbang sana, terbang kesana, kemari untuk mengurus usahanya. Itu istidrat namanya. Jadi memang ada dua macam kalau kita dalam nikmat yang Allah berikan harta berlebih itu. Tapi kalau kasus tadi itu memang sejalan waktu mungkin dia mendengar ceramah ataupun dia tafakur sesaat sehingga Allah beri petunjuk hidayah sehingga dia menyadari bahwasanya harta yang dia miliki, harta yang dia punya itu hanya titipan, bukan tujuan dari segala-galanya. Sehingga dia mau bersedekah, kembali ke jalan Allah beribadah. Nah itu.
1: Iya, tumbang-tumbalit mencari harta siang malam pagi sore, berangkat pagi pulang pagi.
0: Nah, itu kayak lagu ini.
1: nah itu karena umpamanya kita mati, yang ditinggal sih senang aja, gembira, bahagia. Tapi kita nang mati, nang kada melaksanakan
0: kewajiban
1: kita itu tadi, kita nang menderita sebenarnya lah maksudnya.
0: Kalau bukan ahli warisnya,
1: ada mikir
0: akan apa? 2M, saya kalau ramianya bagi kita dikubur kena jawabnya kayak apa?
1: Nah, jadi
0: apalagi anak itu menggunakannya yang salah. Jadi memang kita menyadari dunia titipan bukan tujuan utama.
1: Nah, jadi cara orang tuh ketika kita ini masih hidup, kita harus memikirkan diri kita nih. Jangan memikirkan yang lain-lain, karena menang lain-lain ini kita pikirkan, bah kita matinya kada mikirkan kita. Jadi itulah mungkinlah diri kita ini harus mengingat bahwa apapun yang kita lakukan semua ada pertanggungjawabannya. Dan apapun yang kita lakukan ini harus bisa menjadi satu bekal kita di akhirat gitu. Jadi harus kita seorang lah Ustaz lah, pikirkan diri kita nih nah.
0: Tapi kan ngarang kita hidup di dunia pasti ada keperluan.
1: Artinya
0: bayar ini, bayar itu, menafkahi anak bini, cuma bukan tujuan utama itu. Artinya yang penting kita kewajiban menafkahi anak bini terpenuhi, ya Allah, rumah terpenuhi, sudah
1: hai. Kita juga harus.
0: Nah, kalau ada Allah berlebih rezeki, kita bersedekah, berbagi, itu ya sudah. Nah, jadi kalau tapi tergantung, pulanglah amun diri padanglah. Tapi kalau berbicara masalah harta ini kan, orang tuh yang nanya zuhud tuh kan, harta itu tidak masuk ke hati. Artinya walaupun rumah banyak, mobil banyak, cuma walaupun misalnya kebakaran, na'udzubillah, atau mobil hilang, sih dia kan sakit hati. Itu namanya zuhud. Jadi orang zuhud tuh kada mesti harus miskin, kada mesti. Yang zuhud itu harta itu tidak masuk ke hati si din. Kada sampai hilang kah? Ada kah? Biasa ai. Karena memandang
1: titipan
0: bukan hak milik.
1: Nah,
0: ya jadi orang zuhud itu kada mesti harus miskin. Orang kaya pun banyak yang zuhud juga. Yeah. Tapi siden dia teh hilang dan sebagainya, musibah menimpa siden sedih kada jua. Hmm. Karena siden itu titipan aja.
1: Ada kawa
0: bilang orang ambilnya sarampunnya. Nah, jadi memang ngarannya zuhud itu di hati, bukan penampilan nantinya siden majar. Nah, kata. Jadi memang kada kalau kita menjudge seseorang itu siden itu kada zuhud ya, kada tentu. Nah, siden sugih tapi siden zuhud, kada merasa memiliki. Harta berikan terus, nang pilih orang perlu sedekah siden. Ya Allah, pondok santri yang kurang dana siden bantu, masjid yang belum tuntung siden bantu. Itu kan siden kalau merasa memiliki. Nah, siden menyadari bahwa itu hanya titipan, bukan hak milik apun siden. Jadi mudah aja ngorakan. Tapi kalau merasa memiliki nya engken.
1: Engken.
0: Nya merasa berusaha siang malam mencari.
1: Bapaknya
0: beriakan aku beriakan aja.
1: Padahal itu akan berlipat ganda lah.
0: Nah, itu kan malah akan menambah ziyadah bil khair, nambah berkah, zabil berkah, nambah keberkahan untuk harta kita. Nah itu, jadi kan ya Nabi kan tadi kan kita bahwasanya seseorang itu nanti saat ke kubur itu tiga yang mengiringi jenazah, keluarga, harta, dan amal ibadah. Ya Nabi, satu yang tetap, dua yang kembali. Satu yang tetap adalah amal ibadah kita saat kita di dunia. Maka bahari banyak sedekah, kemudian baca Al-Quran, beramal saleh. Dua yang kembali, harta, rumah, keluarga, anak bini, berjanji hidup sama mati. Nah, aku juga nyanyi, ya Allah. Hanya laki mati, balagi pulanginya. Harta, inya memiliki. Laki yang anu menikmatinya. Jadi dusta hidup mati itu Allah. Nah, jadi dalam artian tuh kita janganlah kita model bahasanya itulah terlalu cinta dengan keluarga, dengan harta. Karena jun deh, kita surangan nanti dikubur. Ya Allah, dua kali setengah meter aja.
1: Amal ibadah kita tuh pada dia menolongi kita.
0: Men harta digunakan untuk akhirat, amal jariah tarang kubur. Luas kubur. Nah, jadi itulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur dan alam akhirat ibadah. Yang keduanya kembali keluarga. Anak disayangi, harta disayangi, bulikan inya. Walaupun alpat maantar tapi ya bulikan inya Allah. Nah, jadi kada kawa kita. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasanya dunia bukan tujuan, hanya titipan. Nah, itu ini.
1: Jadi itu pentingnya diri kita tadilah setelah untuk melakukan banyak amal kebaikan. Karena nang dua tadi kembali, nang amal kebaikan itu nang mengiringi
0: kita. Yang menemani kita. Nah, baca Al-Qur'an. Ya Allah, jadi syafaat. Nah, ya Allah itu.
1: Karena semua harta benda itu pun dipertanggungjawabkan. Misalnya kita bisa mobil 10, gasan apa mobilnya nih tadi?
0: Itulah. Memang ada manusia itu nanti dipertanggungjawabkan kemana, di mana mendapatnya, kemana menggunakannya. Ya Allah. Nah, itu. Artinya anak bini dididik atau kada? Karena seorang orang tua atau suami juga nanti akan di pertanyakan masalah tanggung jawabnya nanti juga. Nah, jadi kita harus bisa-bisa pandai dalam mengelola kehidupan di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat kelak.
1: Termasuk itu. Tadi anak-anak yang soleh ya Ustaz ya.
0: Yang mendoakan orang tuanya kan. Nah itu.
1: Luar biasa kalau kita bicara tentang apa dunia titipan.
0: Ada cukup waktu sebenarnya karena kita panjang pembicaraannya. Yang penting kita menyadari bahwasanya dunia ini tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Pasti kullu nafsin dzaiqatul maut. Nah, itu pasti akan kembali semuanya. Camat berataan calon mati. Nah, ya Allah.
1: Mati enggak ada bau
0: jadi setelah. Camat calon mati. Jadi tergantung kita bagaimana kita menyiapkannya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dan siap menghadap kepada Allah.
1: Nah, bagaimana caranya nih agar kita nih tetap istiqomah tetap mempersiapkan bekal kita di akhirat kayaknya nih Ustaz nih. Apa kira-kira yang harus istiqomah kita lakukan?
0: Istiqomah itu ya Nabi, khairul amal adwamuhu wa in qalla. Jadi ditanya seorang sahabat menanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah amal yang terbaik itu?" Ya Nabi, adwamuhu wa in qalla. Walaupun sedikit tapi istiqomah.
1: Kadang-kadang orang kan balak kambingan
0: ngarepnya. Kan kayak
1: kadang-kadangnya
0: bersedekah 2000 sehari, walaupun 2000 cuma istiqamahnya 2000. Ini kadang 100 ribu Cuma parai sebulanan
1: setahun lah.
0: Nah jadi memang itu atau mingguan ke Jumat aja nyumbang cerengan 10.000. Jadi istiqamah itu Allah sedikit. Baca selawat kan nih bulan Maulid ya Allah. 100 sehari yang penting istiqamah. Ini 1.000 sekali sehari. Itu parai sebulanan baca selawat. Jadi memang Nabi adua muhu wa in qalla. Walaupun sedikit tapi istiqamah terus menerus. Nah itu akan nanti walaupun kita meninggal akan tetap dicatat sebagai malaikat kita tuh tetap mengerjakannya. Nah, karena kita istiqamah ibadah itu.
1: Nah, itu. Ini agak susah ya Ustaz ya kalau istiqamah karena memang banyak godaan-godaan yang kadang-kadang buat kita itu lalai.
0: Nggih. Jadi memang makanya jadi kan sedikit tapi istiqamah memang berat itu. Jadi memang kita berusaha berupaya mencari amalih yang kita bisa istiqamah. Sedikit tapi istiqamah tanpa akhir-akhir kita.
1: Ya, kadang-kadang kita tuh harus keras dulu dengan diri kita ya agar itu menjadi satu kebiasaan yang baik ya Ustaz ya.
0: Riyadah, latihan dan mujahadah bersungguh-sungguh dalam kita istiqamah ibadah itu.
1: Nah, itu. Baik Ustaz, nih ada Ibu Nurasmi Razimah. Apakah benar Ustaz, dunia ini panggung sandiwara? Jawabannya Ustaz, kayak lagu nih Ustaz. Ya. Silakan Ustaz.
0: Sandiwara lah.
1: Panggung sandiwara aja sini.
0: Jadi kita inilah panggung sandiwara. Kada jua sandiwara. Bujur aja jua lah. Belah ya Allah kan sandiwara kada.
1: Jadi sandiwara itu kan, itu memang gambaran dari kehidupan kita.
0: Oh iya, artinya memang seorang manusia itu sudah ditentukan keadaannya, kondisinya dan kehidupannya. Tinggal kita menjalankan aja lagi.
1: Bagaimana cara kita dalam menjalankannya itu aja
0: setelah. Dan juga kan kita nih kalau bahasa kias juga lah, orang mengiskan lah. Seperti wayang, dalang yang mainkannya. Hendak tajung kalek kah? Hendak tarabah kah? Dalang bermain. Kita nih umpati dalangnya lagi. Jadi dalang sugih, sugih kita. Jadi dalang miskin, miskin kita. Kayak apa aja kita hendak sugih wayang nih. Kan kalau sugih pun jadi dalang miskin. Nah jadi kita mengumpati alur dalang. Kalau bahasa Allah mengkiaskan ini kan tadi kan apa, panggung sandiwara. Kalau kan Allah mengkiaskan ke dalang lawan wayang. Jadi kita mengumpati takdir kita. Nah, tapi jadi kehidupan kita memang diatur oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Sudah berjanji dari kita Allah Ta'ala, ikam kena umur saya ini, asalnya jodoh ikam ini, anak berapa, harta berapa, kita maha kuni, maka kita lahirlah ke dunia ini. Jadi kita tinggal menjalani aja lagi sampai meninggal dunia. Nah jadi sudah ditentukan Allah Ta'ala ketentuan kita masing-masing. Si A, si B, umurnya saya ini, umurnya saya ini, itu sudah. Tinggal kita menjalani aja lagi.
1: Cara kita itu yang penting.
0: Cara kita. Tapi kita kan diberi akal dan nafsu. Nah, akal kita menggunakan sebaik-baiknya. Yaolah, artinya kemana kita mengarahkannya. Karena Allah Ta'ala kirim sudah Nabi Rasul untuk memberi petunjuk hidayah kepada manusia untuk menjalani jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Sehingga jangan sampai kita melangkah salah langkah. Nah, sehingga supaya dunia selamat, akhirat selamat dengan mempati Rasulullah, kemudian Al-Qur'an, petunjuk Allah. Nah, karena kita beri akal.
1: Nah, itu. Akal dan nafsu tadi. Bagaimana cara kita mengendalikan nafsu dan bagaimana kita cara menggunakan akal kita ya,
0: Ustaz ya. Nah, kayak itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Artinya seperti jontir kan. Ya, mengikuti takdir Allah sudah. Seperti kita wayang, dalang yang memainkannya.
1: Katanya tadi takdir itu ada yang memang sudah ditetapkan, ada yang bisa berubah ya Ustaz dengan usaha dan doa kita.
0: Takdir itu kan ada yang mengatakan mu'alak dan mubram. Tapi kata guru ulun sebenarnya takdir itu ya mu'alak semuanya. Kita berdoa minta rezeki berlebih, memang dari berdoa itu takdir kita berdoa sehingga rezeki dapat lebih. Nah, kita berusaha, memang itu takdir berusaha sehingga dapat rezeki. Jadi sebenarnya kalau takdir itu ya mu'alak semuanya. Cuma itu kadang orang berdoa, berusaha, Allah beri rezeki yang lebih aja. Kan, tapi doa itu sebenarnya adalah takdir, bagian dari takdir juga. Tapi memang kan salah juga pang, ada orang membagi itu. Bagus sih, juga membagi artinya ada takdir mu'alak, takdir mubram. Cuma kalau ada yang berpendapat takdir itu satu, hajam alak walaupun berdoa dan sebagainya itu hanya bagian dari takdir juga.
1: Nah, kayak itu. Ya. Baik, sudah terjawab ya Ibu Nurazmi Razimah, dan kita tanpa terasa sudah berada di penghujung waktu, Ustaz. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini.
0: Jadi, kesimpulan dari tema pada pagi hari ini adalah bahwasanya kita harus mengingat-ingat dunia bukan tujuan kita, akan tetapi hanya wasilah atau perantara untuk kita bersiapkan untuk menuju tujuan yang kekal abadi. Maka itu akan menjadi pendorong semangat kita dalam lebih rajin lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang hanya memikirkan dunia tanpa peduli kehidupan yang akan datang atau akhirat, maka itu adalah pangkal segala masalah atau menimbulkan penyakit-penyakit hati seorang sehingga dia lalai dalam beribadah. Jadi kita berusaha, berupaya selalu mengingat bahwasanya dunia bukan tujuan, akan tetapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, semoga kita bisa menjadikan dunia yang kita miliki ini sebagai jalan menuju satu kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti ya, bukan sebagai sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk Ustaz Muhammad Misran Darmi STHI MPD untuk pencerahannya pagi hari ini. Juga Anda dan Sanak Perompat yang sudah bersama kami yang ikut bergabung di acara Hikmah Subuh pagi ini. Akhirnya saya Dinda Rianti undur pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat Mbak Isukan. Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sana peristiwa ambruknya jembatan penghubung di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, ini menjadi perhatian yang cukup serius oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Jembatan vital ini merupakan sarana penyeberangan utama bagi warga masyarakat termasuk akses menuju kawasan Pulau Bromo. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meninjau langsung musibah nang itu secara langsung pada Minggu sore 30 Agustus 2026. Sidin menyebut bahwa peristiwa ambruknya jembatan itu mengakibatkan mobilitas warga pada sedikitnya 12 RT nang terputus total. Yamin menjelaskan pihaknya wayah ini tengah berkoordinasi dengan Kodim 1007 Banjarmasin, gasan memasang jembatan darurat. Jajaran TNI AD berencana membantu mendirikan jembatan Baili ini guna memulihkan akses penyeberangan warga. Yamin menyebut Dandim 1007 Banjarmasin juga berkoordinasi dengan personel Denzipur, gasan merancang konstruksi sementara. Penanganan cepat ini diharapkan mampu gasan memulihkan mobilitas masyarakat untuk sementara waktu. Sementara itu, Dandim 1007 Banjarmasin Letkol CZI Slamet Riyadi menargetkan proses perakitan jembatan rampung pada kurun waktu sekitar 10 jam. Saat itu, pihaknya tengah memetakan kebutuhan bentang konstruksi di atas sungai. Slamet menambahkan penanganan darurat ini akan mempergunakan jembatan Baili tipe 21 jika kondisi lapangan memungkinkan. Jembatan tersebut dirancang mampu menahan beban kendaraan hingga bobot maksimal 8 ton. Pemasangan jembatan darurat ini disiapkan sebagai infrastruktur penghubung sementara waktu. Pemko Banjarmasin selanjutnya akan merencanakan pembangunan kembali jembatan permanen di lokasi tersebut. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

Jalan Sarang Perumpa dimanapun berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya, walaupun cuaca di Kota Banjarmasin pagi hari ini diselimuti kabut. Walaupun tipis kabutnya, tapi cukup mengganggu pernafasan ya. Nah, dan Sarang Perumpa ini untuk wilayah di Banjarbaru juga masih menghadapi dampak serius dari kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, kalau dilihat juga kabut asap ini belum lenyap dari kota Kalimantan Selatan ya, hampir di berbagai wilayah ini diselimuti kabut, apalagi pagi ini ya, agak lebih tebal dari kemarin. Nah, dan salah satu titik terparah yaitu di kawasan Pengayuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liangagan, dan juga di Jalan Gubernur Subarjo, Lingkar Selatan. Bahkan ini sempat terjadi kecelakaan antara bus dan truk di wilayah Guntung Papuyu ya, Gubernur Subarjo, akibat pekatnya kabut asap yang menyelimuti jalan. Sehari sebelumnya, di hari Sabtu kemarin 29 Agustus, jalan akses Banjarbaru Tanah Laut juga tertutup oleh kabut asap tebal dan menyebabkan jarak pandang pengendara itu terbatas. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pengendara sepeda motor ataupun juga mobil ini harus menurunkan kecepatannya dan tetap menyalakan lampu utama ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini pun melakukan perjalanan menuju keluar kota, tetap berhati-hati di jalan, kurangi kecepatan, dan tetap kondisi lampu utama menyala ya. Ya, dan sana ke Perumpat ini salah seorang warga, Abdul, yang mengatakan bahwa kabut asap tebal ini biasanya terjadi pada dini hari dan pagi hari, dan akan semakin menipis ketika menjelang siang. Selain di kawasan Pengayuan, kabut asap tebal juga terpantau menyelimuti kawasan Ahmad Yani dan Jalan Trikora Banjarbaru ya. Kabut asap bahkan meluas hingga mengganggu aktivitas warga di sejumlah ruas jalan Baritukwala Batola. Kondisinya membuat jarak pandang pengendara ini sangat terbatas sehingga sejumlah kendaraan memilih untuk menghentikan perjalanan. Kondisi ini dilaporkan terjadi sejak pagi dalam dua hari terakhir, terutama di ruas Jalan Jenderal Sudirman menuju kawasan perkantoran Marabahan dan Anjir arah Kapuas. Kemudian juga Sahril ya, relawan di Marabahan, mengatakan bahwa kabut asap ini mulai menyelimuti kawasan tersebut sekitar pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kondisi tersebut juga dinilai membahayakan pengguna jalan ya, karena jarak pandang yang terbatas. Lebih parah lagi, ini dilaporkan terjadi di kawasan Anjir kilometer 16 yang berada tidak jauh dari perbatasan wilayah dengan Kapuas. Lain lagi yang disampaikan oleh Ibrahim, warga Anjir, menyampaikan bahwa kabut asap ini mulai menyelimuti kawasan tersebut sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pengendara kendaraan roda 2 ataupun roda 4 itu memilih menepi dan menghentikan perjalanan sementara ya. Untuk truk angkutan yang melintas di kawasan tersebut juga terlihat berhenti untuk menghindari risiko kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Jadi tetaplah berhati-hati untuk Anda yang melakukan perjalanan menuju ke luar kota ya.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya, ini salah satu lagu dari daerah Jambi. Nah, kita tahu Dasana Prompat Jambi ini letaknya di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera dengan kota Jambi sebagai ibu kotanya ya. Berada di Pulau Sumatera, dibelah oleh Sungai Batanghari atau sungai terpanjang di Sumatera dan berbatasan dengan Riau, Sumatera Barat serta Sumatera Selatan ya. Jadi wilayah Jambi ini sendiri terdiri dari 11 kabupaten kota termasuk Kerinci, Bungo, Merangin, Sarolangun dan juga Muara Jambi ya. Nah, untuk kondisi terkini di Jambi, beberapa daerah ya seperti Kota Jambi dan juga Muaro Jambi ini sempat juga melakukan sekolah secara daring akibat kualitas udara yang kurang bagus di sana ya, dan Sarang Perompat. Nah, informasinya ini Wali Kota Jambi, Maulana, resmi juga memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi. Kebijakan ini sendiri diberlakukan mulai hari ini ya, 31 Agustus sampai 2 September 2026. Ini sebagai langkah antisipasi untuk dampak pencemaran udara terhadap kesehatan siswa. Nah, perpanjangan PJJ di Jambi ini dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Jambi nomor 24 tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan di Kota Jambi dan ini keputusan diambil berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Provinsi Jambi ya. Jadi hasil pemantauannya menunjukkan bahwa indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi itu masih berada pada kategori tidak sehat dan bersifat fluktuatif. Ya, mungkin kurang lebih sama di beberapa daerah di tempat kita ya, di Kalimantan Selatan. Ini di Jambi juga kondisi udara saat ini sangat tidak bagus karena dipenuhi dengan kabut asap akibat karhutlah, sehingga mereka di sana juga menerapkan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, mulai hari ini sampai 2 September 2026, sebagai satu langkah antisipasi dari dampak pencemaran udara terhadap kesehatan para siswa.
1: Balaki urang deh, balaki awak. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Marasnya aku mitih anak aku nih pina kegaringan. Awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nang kau ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nang bergizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

0: Ya, dan salam perempuan masih seputar kabut asap. Nah, kali ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang juga sudah mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, Minggu 30 Agustus 2026 kemarin belum ada laporan kejadian luar biasa KLB penyakit yang secara khusus dikaitkan dengan dampak kabut asap di Kabupaten Tapin. Jadi sebagai langkah antisipasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapin ini membagikan masker kepada pengendara yang melintas di sejumlah titik di Kota Rantau pada Minggu sore. Kegiatan ini dilaksanakan sekitar pukul 16.30 WITA dengan lokasi awal di dua titik, yaitu Bundaran Sirang Pitu dan Lampu Merah Kupang. Rencananya pembagian masker juga diperluas ke perempatan Tugu Jenderal Rantau Baru menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan. Kasubdit Kesiapsiagaan BPBD Tapin, Hairi Rani, mengatakan bahwa pihaknya ini belum mengetahui secara pasti apakah kabut asap yang terjadi saat ini telah berdampak terhadap peningkatan jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan menurutnya BPBD lebih berfokus pada penanganan karhutla serta upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat yang terdampak asap. Nah, sementara itu salah satu warga di Desa Pambaungan Hulu, Kecamatan Candilaras Selatan, mengatakan ada sejumlah warga yang mengalami penyakit seperti diare dan muntaber. Namun diduga kondisi ini berkaitan dengan dampak karhutla dan kabut asap yang terjadi. Di Kecamatan Candilaras Selatan, kabut asap juga disebut mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah. Camat Candilaras Selatan, Haja Rusmiati, mengatakan bahwa kondisi ini salah satunya diduga dipengaruhi masih adanya lahan yang terbakar di wilayah Desa Rutas. Terkait kondisi kesehatan masyarakat, Rusmiati menyebutkan memang terdapat satu atau dua penderita penyakit yang menyertai kondisi kabut asap ini. Waktu selirangan tunkan
1: api. Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, hamba perempat bersama Ulun Rinda. Dasarang Pelama Stadion 17 Mei Banjarmasin terus dimatangkan menjelang bergulirnya kompetisi Championship musim 2026-2027. Stadion tersebut diproyeksikan kembali menjadi markas PS Barito Putra pada kompetisi yang dijadwalkan mulai 12 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriadi Sulaiman bersama Dinas PUPR Kalsel meninjau langsung kondisi Stadion 17 Mei Sabtu 29 Agustus 2026.